0: Mendengar kami cukupkan lagu-lagu rohani, segera kita ikuti bersama ibadah minggu dari GPI Betel Fak-Fak.
1: Satu, disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah syukur ulang tahun perlansia jemaat Betel Fak-Fak dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja Betel. Untuk itu mohon kehadiran majelis jemaat dan pengurus wadah kategorial pada ibadah syukur tersebut. 2. Berdasarkan hasil rekomendasi rapat kerja jemaat, majelis membuka kesempatan kepada warga jemaat GPI Papua Betel Fak-Fak yang rindu melayani sebagai tenaga tuagama dapat mendaftarkan diri kepada majelis jemaat. 3. Ibadah gabungan perlansia Komplikasis Fak-Fak akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di Jemaat GPI Papua Eden Wagom. Mohon kehadiran perlansia pada ibadah tersebut. 4. Ibadah kononia Kompel Perwata Seklasis GPI Papua Fak-Fak akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di Jemaat GPI Papua Eden Wurkendik. Untuk itu dimohon kehadiran ibu-ibu perwata pada ibadah tersebut. 5. Yang bertugas kolektan dan kantoriah Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah perlansia. 6. Jadwal bazar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah panitia rehab. 7. Selesai ibadah Minggu pagi ini ada aksi 5 menit untuk menunjang kelembagaan GPI Papua. 8. Ada bazar yang dilakukan oleh sektor Ora et Labora, mohon partisipasi jemaat. 9. Ibadah Minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta Yeni Singale dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu pertama. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, demikian warta jemaat.

Jemaat yang dikasih Kristus, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan dirinya karena dosa-dosa kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Namun, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, inggu, dan segala jenis sayuran, dan kasih terhadap Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Demikian nats pembimbing Lukas pasal 11 ayat yang ke-42.

pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu.

Jemaat yang dikasih Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Jemaat Selat ada kesiapan menyambut amanat hidup baru. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

0: Kita akan hening sejenak sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Amin.
1: Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil dari isi kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat. Imamat pasal 27 ayat 30 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Kitab Imamat pasal 27 ayat 30 hingga pada ayatnya yang ke-34. Dengan perikop pembacaan membayar nazar. Demikian juga segala persembahan persempuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Amin.

Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Allah, pagi hari ini kita akan membahas topik tema khotbah tentang persepuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Tema ini atau topik ini tentu saja lazim, karena biasanya kita mendengarkan ya, tema ini biasanya selalu menjadi penekanan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja untuk memberi perpuluhan, sepersepuluh dari apa yang kita miliki. Saya berharap ketika membahas tentang ini, bicara soal uang ya, bicara perpuluhan berarti kita bicara soal nominal atau jumlah uang. Tema ini tidak membawa kita pemikiran bahwa gereja itu mencari keuntungan, gereja itu mencari kekayaan. Tidak seperti itu. Tugas gereja Bapak Ibu bukan mencari uang, tetapi melayani Tuhan dan sesama. Lah kalau begitu, uangnya buat apa? Kalau kita kasih persembahan, persepuluhan, iuran, dan lain-lain. Tentu saja bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi uang itu digunakan untuk menjalankan pelayanan di dalam gereja. Selama gereja berada di tengah-tengah dunia ini, gereja membutuhkan yang namanya uang. Namun, uang itu dikelola secara akuntabel, secara bertanggung jawab. Sebab gereja juga butuh uang. Mungkin kita jadi pertanyaan, katanya Yesus kaya, katanya Tuhan kita itu kaya raya, kenapa harus ada kolekte? Kenapa harus ada persembahan? Kenapa kita harus membayar perpuluhan, membayar setoran ini dan setoran itu? Bahkan ada yang berpikir secara negatif, bikin habis-habis uang saja. Ternyata Bapak Ibu, uang itu penting. Gereja yang saat ini tengah berdiri di tengah-tengah dunia, gereja sebagai organisasi di tengah-tengah dunia ini membutuhkan uang. Namun, uang yang digunakan itu sebagai alat bagi misi gereja, bukan untuk menumpuk dan menjadi harta kekayaan di dalam gereja, bukan itu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bicara topik yang sangat riskan, sangat sensitif, apalagi jika kalau itu disalahgunakan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, katanya uang itu hanya alat. Kalau kita buka lembaran uang, di situ BI ya, badan apa nama keuangan di Indonesia, dia mengatakan bahwa uang itu sebagai alat tukar. Kita garis bawahi, sebagai alat tukar. Zaman dulu digunakan melalui proses barter, tapi uang sekarang dijadikan sebagai alat tukar. Bayangkan, katanya hanya alat tukar, tetapi uang yang ada di kertas, di lembaran itu, dia sanggup memperalat dan mencabik-cabik kehidupan manusia. Di media sosial, di televisi sekarang sedang viral, ada begitu banyak orang-orang pintar yang diborgol tangannya. Ada banyak orang-orang pintar yang terpaksa menggunakan rompi orange, rompi oranye, sebagai bentuk visual agar dikenali oleh publik. Walaupun menurut berita, sekalipun sudah menggunakan rompi orange, katanya hanya berstatus sebagai tersangka. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat orang-orang pintar, orang-orang hebat, para pejabat ini terpaksa diborgol hanya karena rupiah ini. Katanya dia alat, tetapi dia sanggup melongsorkan, menghancurkan kehidupan manusia. Itu yang pertama.
betapa kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi ekonomi kita, korupsi itu menggurita. Artinya dia satu ditangkap, masih ada satu, dan sampai sekarang ini tetap korupsi itu masih ada. Pertama. Yang kedua, ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya baca di beberapa berita dikatakan bahwa nilai rupiah anjlok, nilai dolar naik. Apakah ini turut mempengaruhi kehidupan kita? Tentu saja mempengaruhi. Sejak pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran, kondisi dan ekonomi di berbagai sektor terpuruk. Menurut beberapa data yang saya baca, ada beberapa tunjangan PNS terpaksa dipangkas, termasuk TPP, tambahan penghasilan pegawai. Itu baru PNS ya, belum pegawai atau dampak-dampak sektor yang lainnya. Dan ini sudah berdampak secara ekonomi, daya beli menjadi berkurang. Bapak Ibu bayangkan, mama-mama yang ada di pasar jongkok, yang ada di pasar Tambaruni itu, mereka bergantung pada gaji ASN, gaji pegawai negeri yang stabil, sehingga menjadi sumber perputaran uang di dalam masyarakat. Gaji ASN stabil, tiap bulan kalau tanggal 1, tanggal 1 dia turun. Dan itulah yang dimanfaatkan sebagai perputaran roda ekonomi. Mama-mama di pasar merasakan betapa bahagianya, karena sayurnya dibeli, sagunya dibeli, ikannya dibeli, dan lain sebagainya. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pun berdampak di semua sektor, industri termasuk di dalam gereja. Saya bercakap-cakap dengan beberapa kawan saya, baik yang ada di Klasis ya, di GPI Papua, termasuk kawan-kawan saya yang ada di GPIB. Saya bertanya, apakah efisiensi anggaran juga turut mempengaruhi pemasukan di dalam gereja? Dia bilang, iya. Jadi sebenarnya yang turut merasakan berdampak turunnya bukan hanya kita yang ada di Papua, tapi semua gereja. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, baik itu persembahan, perpuluhan, mau tidak mau, suka tidak suka, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, kita harus menyesuaikannya. Mulai dari Desember itu sudah mulai diingatkan bahwa krisis ekonomi ini akan berakhir di tahun 2030. Bayangkan, sekarang aja kita udah ngos-ngosan. Sekarang aja kita jalan sudah terseok-seok. Kalau kita baca di beberapa media sosial, ada yang curhat, kerja keras siang malam tetapi rasanya hasilnya habis entah kemana. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, krisis ekonomi akibat kebijakan-kebijakan ini yang mengalami penurunan income pemasukan. Walaupun tadi di awal saya mengatakan gereja tidak mencari uang, tetapi gereja juga perlu menunjang. Uang itu digunakan untuk menunjang operasional gereja. Tidak mungkin kan Bapak Ibu dan Saudara-saudara bayar listrik gereja ini dengan menggunakan Alkitab? Tidak mungkin kan kita bayar listrik di gereja menggunakan lagu-lagu kidung jemaat? Kita mesti membayar listrik itu dengan uang. Tidak mungkin pendeta hanya menyanyi kidung jemaat, baca ayat Alkitab lalu dia kenyang? Tidak mungkin. Para pelayan juga membutuhkan berkat itu. Jadi kita tidak memandang uang itu dari sisi yang negatif. Kadang orang bertengkar habis-habisan. Oleh karena itu kita pangkas ini. Tidak perlu pendeta, tidak perlu uang. Padahal kita juga perlu untuk biaya kehidupan kita, supaya tidak bergantung, supaya sejahtera. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Kristus, uang itu adalah alat untuk menunjang pelayanan.
uang yang ada di dalam dompet Bapak Ibu, yang ada di saldo Bapak Ibu, itu adalah berkat Tuhan yang kita imani. Karena kita bekerja keras, maka uang itu hadir. Dia ada di dalam dompet-dompet kita, baik dalam dompet fisik maupun dalam dompet elektronik. Apakah kita mengimani bahwa uang itu milik Allah? Kita mengimaninya? Saya mengimaninya, walaupun saldo saya pas-pasan. Kalau saya bilang bahwa uang yang dimiliki itu 1/10-nya adalah milik Allah, Bapak Ibu setuju? Saya yakin Bapak Ibu bicara dalam hati sangat setuju. Jadi kalau kita punya 100.000, berarti 10.000-nya itu buat Tuhan. Kalau kita punya 5 juta, berarti minimal 500.000-nya adalah milik Tuhan. Kalau 10.000 dan 500.000, mana yang kita rasa lebih ikhlas untuk kita kasih buat Tuhan? Ayo jujur. Ayo jujur, mana yang lebih ikhlas? Kalau kita boleh jujur, mungkin kita bilang yang 10.000 lah saya lebih ikhlas. Yang 500.000 ini, wah, nanti dulu. Nanti dulu. Tunggu sisanya. Setelah saya pakai untuk A, B, C, belanja online dan lain sebagainya, sisa itu baru buat Tuhan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diingatkan bahwa dalam kerelaan memberi persepuluhan itu, kita harus menyisihkan, bukan menyisahkan. Itu beda ya. Kalau menyisihkan, kita konsisten, kita sadar, setelah kita ambil apa yang kita miliki, baru kita sisihkan. Beda dengan sisa. Sisa itu kita pakai belanja ke sana, kemari, kadang-kadang juga tidak ada sisa, baru kita berdoa, Tuhan, maaf ya, uangnya sudah tidak cukup lagi. Kan bukan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Kristus, hari ini, sinode sepanjang bulan Juni ini, kita akan berbicara tentang keuangan gereja. Ada tema yang diusung ya secara sinodal, tema bulanan itu, mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah. Kita mau garis bawah itu, uang itu dikelola secara bertanggung jawab. Kalau dia dikelola secara bertanggung jawab, berarti tidak ada manipulasi data, tidak ada manipulasi dana di situ. Harus jujur, akuntabel, dan terbuka. Itu juga yang terjadi Bapak Ibu dalam teks bacaan kita pada hari ini dari kitab Ulangan pasal 27 ayat 25 hingga ayat 34. Tema besarnya ayat 27 adalah membayar nasar. Saya mau jelaskan, nasar itu adalah janji. Dalam konsep tradisi perjanjian lama, nasar itu adalah janji yang tidak juga boleh main-main. Jadi misalnya kalau saya berjanji, Tuhan, kalau nanti saya lulus, saya tembus seleksi pegawai negeri, saya berjanji saya akan siap menjadi pelayan Tuhan di gereja. Itu janji. Dan itu harus ditepati. Berani tidak ditepati menurut konsep perjanjian lama, saudara akan mengalami kutukan mati ya, tidak main-main. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk saya berbicara tentang persepuluhan, tentang keuangan, tentang ekonomi, kitab Imamat memberi penekanan yang sangat-sangat ketat. Dia memberi penekanan yang sangat ketat terhadap perpuluhan pemberian umat. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan kitab Imamat, kita akan melihat kitab ini berisi peraturan mengenai, tidak hanya mengenai persembahan, tetapi juga tentang makan, minum, orang sakit, penyakit, panen, hubungan keluarga, kondisi kerja, dan semuanya dilandasi dalam kekudusan. Kita garis bawahi itu.
apapun yang dilakukan itu harus dilandasi dalam kekudusan, saking ketatnya. Orang Israel wajib menyembah Tuhan Allah itu. Dan itu penting. Termasuk kitab ini mengatur apapun yang kamu berikan kepada Allah dalam bentuk apapun, termasuk persepuluhan, harus dilandasi dengan kekudusan, kejujuran hatimu. Makanya sebelum memberi persembahan dalam bait Allah, para imam Lewi itu menyortir, menyeleksi persembahan mana yang benar-benar layak yang harus dinaikkan buat Tuhan. Makanya sangat teliti itu diatur, dihitung sangat detail. Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ayat yang ke-25, ya, segala nilai harus menurut sikal, harus menurut gerak. Itu teliti. Zaman dulu belum ada timbangan modern ya kayak sekarang ya, kilogram, gram. Tapi zaman itu sikal. Kalau kita gunakan pakai timbangan modern, kira-kira ini untuk hitungan perak, satu sikal itu 11,5 gram, satu gera itu 0,55. Detail sekali, dihitungnya sangat detail. Tetapi sebenarnya bukan tentang berat yang dipikir, yang ingin ditekankan dalam imamat. Tapi dia ingin mengajarkan bahwa kejujuran dan standar adil di hadapan Allah. Jangan bohong. Mungkin kalau kita belanja, ada 1 kilo kah ini ibu? Ibu bilang iya. Padahal dia putar, dia punya timbangan, harusnya 1 kilo. Sebenarnya dia kurangi menjadi 900 gram. Nah, di dalam kitab imamat ini ditekankan, kok perlu jujur? Imam Lewi menseleksi itu perlu jujur, harus adil supaya ada kesejahteraan di hadapan Allah. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada markup harga, tidak boleh ada penggelembungan anggaran seperti yang saat ini tengah viral kita saksikan di layar-layar media sosial. Harusnya dananya untuk A tapi digelembungkan untuk kepentingan pribadi. Penggelembungan anggaran, penggelembungan dana ini sangat tidak diperbolehkan. Sebab apa? Di awal tadi saya katakan, kekudusan, keadilan itu menjadi penekanan. Jadi termasuk di dalamnya ada sistem jual beli dalam perdagangan, harus adil, jujur, kudus, baik. Supaya ada pemerataan, supaya tidak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Tidak ada. Sistem dalam kitab imamat itu mengatur sedemikian. Jadi semuanya adil, semuanya rata. Yang kaya dapat adil, yang miskin pun demikian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena dia bersifat adil jujur, lihat ayat 29. Siapa yang berani menentang berani menentangnya, ayat 29 bilang, dia harus dihukum mati. Tidak main-main. Bapak Ibu bisa kebayangkan, kalau orang tidak memberi persembahan, tidak memberi sepersepuluh dari apa yang dia miliki, lalu dia harus dipancung mati. Karena dalam tradisi Israel kuno, jika ada orang yang telah ditetapkan untuk dihukum, mereka tidak dapat ditebus dengan persembahan apapun. Itu hebatnya hukum dalam Israel. Kalau dibilang tidak ada latihan lain, main lain. Kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita kayak begitu. Hari ini kita keluarkan keputusan A, tapi nyatanya di lapangan jadi B. Dalam hukum imamat tradisi, dalam konteks Israel kuno, tidak bisa. Kalau kau sudah mau dihukum mati, dihukum mati. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada sogok-menyogok karena the power of orang dalam. Tidak ada itu. Hukum mati adalah hukum mati. Kenapa? Karena supaya hukumnya Tuhan itu tidak diinjak-injak. Ayat selanjutnya 30 dan 33. Karena bangsa Israel
adalah masyarakat agraris, makanya seluruh hasil tanah, hasil kebun, ternak itu mutlak milik Allah. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu menjadi milik Allah. Ingat, ketika dia mulai menanam benih, orang Israel mulai diingatkan, ingat itu adalah milikku, tidak boleh diganggu-gugat. Itu menjadi persembahan kudus dari benih yang terbaik. Persepuluhan dalam bentuk apapun, baik itu sayur mayur, baik itu hewan ternak, dia harus kudus, harus yang terbaik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dipilih-pilih, termasuk dalam menebus persepuluhan. Jadi kalau ada orang punya 100 karung gandum, 10 gandum itu dikasih buat Tuhan. Bisa gak dia menukar? Mungkin bisa saja ya dalam masyarakat Israel. Mungkin seperti dalam kehidupan kita lah. Mungkin kadang-kadang ingin menukar untuk keperluan lain. Di aturan imamat dia bilang boleh. Tetapi kamu menggantikannya dengan nilai yang setara. Jadi tetap ya, tetap yang terbaik. Di sini kita lihat engkau harus menambah seperlimanya. Jadi dihitung, Imam Lewi yang bertugas di dalam Bait Allah itu menghitung. Bapak dan Ibu, zaman dulu, zaman Israel itu, persembahan, persepuluhan itu biasanya diberikan seluruhnya kepada Imam Lewi. Karena apa? Karena mereka tidak punya tanah, dan persembahan itu diberikan kepada mereka semua agar mereka fokus melayani umat di Bait Allah. Lalu mengapa di sini dikatakan ditambah seperlima? Yang pertama, mencegah orang meremehkan persembahan Tuhan. Yang kedua, agar orang serius dalam bernasar dan memberi persembahan. Yang ketiga, orang diajar untuk memiliki komitmen dan integritas kejujuran dalam pengelolaan persembahan yang dilakukan oleh para imam Lewi. Makanya tadi dibilang tidak boleh ditukar, tidak boleh dipilih-pilih. Kalau kamu punya 100 ekor domba, tidak boleh dipilih, yang gemuk ini buat saya punya keluarga, yang kurus-kurus ini nih, yang domba-domba yang cacingan ini nih, kita kasih ke Bait Allah. Tidak seperti itu. Di situ diatur domba yang gemuk, yang sehat, ada 100 itu, 10 domba yang sehat, yang gemuk, yang terbaik untuk persembahan Tuhan, bagi Tuhan. Jadi di sini diajarkan untuk tidak ada manipulasi, yang diberikan untuk Allah adalah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita garis bawahi yang terbaik. Jadi kitab Imamat kira-kira berbicara itu. Saya menafsirkan sederhana untuk Bapak Ibu, kira-kira seperti yang tadi saya ungkapkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari teks ini, dari tema ini, dari bacaan ini, kita diajarkan sepanjang minggu ini oleh gereja, kita diingatkan. Mungkin kita akan berpikir kita sudah tidak lagi hidup dalam zaman perjanjian baru, menyerahkan domba kah, sayur kah, dan lain. Tentu saja tidak. Kalau di desa-desa, di jemaat di desa mungkin masih melakukan itu, tapi di jemaat kota tentu tidak lagi dalam bentuk natura, hasil kebun, hasil ladang. Tapi ayat ini kita mau terjemahkan, tidak diterjemahkan secara rafiah. Ayat ini mau menggambarkan kita diminta untuk memberikan apa yang kita miliki dengan ketulusan hati. Kita memberi dengan ikhlas sebab Allah tidak menuntut jumlah atau nominal. Mau dia besarkah, kecilkah, itu Tuhan terima dengan tangan terbuka. Yang Allah minta yang terbaik, yang Allah minta yang paling bagus, yang Allah minta
yang menurut kita paling terbaik kalau kita merasa kita menghormati Tuhan Allah sebagai apa? Sebagai persembahan syukur, sebagai ketaatan kepada Allah. Makanya diingatkan kita menyisihkan bukannya dari sisa.

Tuhan tidak menuntut itu. Berikan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda ketaatan dan tanda syukurmu buat Allah. Gereja tidak memaksa. Apa yang dimiliki itu menjadi persembahan buat Tuhan. Paulus katakan dalam 2 Korintus, memberi dengan sukacita tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan bukan mencari pujian. Nats pembimbing yang kita baca tadi dari Lukas pada pasalnya yang ke-42, dia juga mengingatkan, percuma memberi persembahan, percuma memberi persepuluhan, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Itu tidak jadi berkat buat Tuhan, tidak jadi berkat buat hidup. Lalu tema sinodal, perpuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Apakah ada yang takut memberi? Apakah ada yang was-was memberi, apalagi sekarang kita berada di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit? Apakah ada yang takut saat memberi lalu dia jatuh miskin, melarat, sekarat? Sejarah gereja mencatat, tidak pernah ada itu. Orang memberi, maka Allah memberi berkat. Berkatnya damai dan sejahtera itu. GPI Papua diminta sepanjang minggu ini termasuk saudara dan saya. Gereja mengelola keuangan dengan akuntabel anggaran gereja agar misi gereja terlaksana. Makanya ada sidang presbiter, makanya ada sidang jemaat, makanya ada program gereja. Program gereja itu perlu dana. Oleh karena itu besar kecil pemberian itu menjadi berkat. Program gereja itu perlu didanai agar ada kesejahteraan. Warga gereja kita tidak semuanya adalah orang-orang yang punya. Warga gereja kita juga ada orang-orang yang hidup di bawah kesejahteraannya tidak cukup. Dan gereja bertanggung jawab memperhatikan itu. Pelayanan harus diperhatikan. Sekalipun kondisi ekonomi saat ini tengah terpuruk, tetapi iman kita kepada Allah jangan pernah terpuruk. Jangan pernah takut miskin saat memberi. Masa sulit ini Bapak Ibu, masa krisis ekonomi ini adalah ujian iman saudara dan saya. Krisis ekonomi ini adalah ujian iman bagi gereja di tengah-tengah dunia ini. Di beberapa media saya baca, ketika menghadapi krisis ini, mari siapkan sekoci. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat yang terbaik agar kita bisa bertahan hidup. Sekalipun tantangan dan hambatan itu ada, jangan pernah mengabaikan pemberian kepada Allah, walaupun kita menyisikannya sebagai tanda hormat, tanda syukur kita kepada Allah bahwa itu adalah milik Allah. Lalu yang terakhir, mari memberi dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu memberi begitu banyak kepada kita. Allah memberi dirinya untuk hidup saudara dan kita semua. Amin. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita kepada Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mm-hmm.

いていく普通か。

Sekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

rela menyerahkan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.

Bapak dan Ibu, mari kita hening sejenak. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk banyaknya kebaikan yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kami. Selama sepekan ini kami merasakan banyak sekali berkat Tuhan. Kekuatan dalam berbagai bentuk, kesehatan, kegembiraan hidup, bahkan semangat saat kami bangkit dari keterpurukan. Hari ini kami datang membawa jiwa kami yang letih, membawa seluruh kelemahan hidup kami, membawa persembahan syukur kami sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kami kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak-anak. Terima kasih kalau kami sanggup melewati hari demi hari, bahkan ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa pemerintah kami sementara berjuang mengatasi berbagai kemelut yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari masalah politik, sosial, bahkan masalah ekonomi yang di dalamnya juga turut kami rasakan krisis ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang juga turut berdampak bagi kehidupan kami. Kami mendoakan agar kami tahan juang, agar kami tahan uji. Bantulah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang terpuruk, mereka yang saat ini mungkin sementara berjuang untuk bangkit agar supaya tetap hidup di tengah-tengah gempuran, di tengah-tengah tsunami ekonomi seperti ini. Mereka yang berjualan di pasar, mereka yang berdagang, mereka yang memiliki bisnis kecil dan usaha-usaha lainnya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan semangat. Kami juga mendoakan Tuhan pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan untuk para menteri dan seluruh aparatur pemerintah, baik di kota maupun yang berada di daerah. Tuhan, tolong agar mereka menyikapi seluruh persoalan ini dengan bijak, agar kami juga turut menikmati kesejahteraan di tengah-tengah suasana masyarakat yang kondusif. Tolonglah kami, khususnya kami sebagai warga gereja. Kami juga turut bekerja keras di dalamnya. Kami tidak berpangku tangan, tapi kami juga didorong untuk menolong sesama kami yang kesulitan. Kami juga berdoa untuk gereja, GP Gereja, Gereja Protestan Indonesia di Papua, mulai dari jemaat kota sampai dengan yang ada di pedesaan. Berdoa kami untuk lembaga GPI Papua. Kami juga sementara mengalami keterpurukan finansial. Bantulah kami, bantulah gereja-gerejamu, mulai dari kota sampai dengan di pedesaan, agar kami saling menopang. Gereja yang di kota menopang gereja-gereja yang kecil, klasis yang di kota-kota besar menopang klasis yang kecil, klasis yang saat ini tengah bertumbuh, agar ada pemerataan, agar ada kesejahteraan bagi seluruh gereja kami. Bantulah untuk pimpinan lembaga kami, majelis pekerja sinode, majelis pekerja klasis pun kami mendoakan untuk majelis jemaat di tempat ini, bahkan seluruh pelayan yang terlibat aktif dalam pelayanan di jemaat Bethel ini. Berkati juga untuk Sekolah Tinggi Teologi GP Papua, agar kami menjadi satu tim yang dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan Pesparawi yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 28 Juni yang berlangsung di Manokwari. Berkati untuk tim yang dari Fafak yang telah bekerja keras saat mereka latihan. Berkati pita suara mereka, berkati harmoni-harmoni suara yang sudah dipersiapkan,
agar itu bukan saja untuk dilombakan, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapan-persiapan mereka akan berangkat, berkati mereka semua dengan kekuatan, kesehatan, panitia, pemerintah daerah yang turut menopang. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat bagi mereka. Kami mendoakan untuk kegiatan rapat Dewan Adat Bahamata yang akan berlangsung di Kabupaten Pakpak. Biarlah keputusan-keputusan Dewan Adat ini juga turut memberikan kebaikan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang majemuk, agar kami saling menghargai, saling menopang, saling menjaga, mengikat erat toleransi itu dengan baik. Kami juga berdoa, Bapa di surga, untuk umat-Mu yang saat ini tengah terbaring sakit, baik di rumah sakit. Kami juga mendoakan untuk pergumulan umat-Mu yang saat ini tengah mengalami persoalan-persoalan kehidupan akibat penderitaan. Orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang pemulihan, bahkan mereka yang mengalami syukur, baik itu karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur-syukur lainnya. Kami juga turut mendoakan untuk anak-anak terkasih dalam sukacita kami sebagai keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan perjuangan mereka di bangku pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, mulai dari PAUD tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau mempersiapkan kami sebagai ayah dan bunda. Engkau mempersiapkan kami agar kami memberikan bekal yang terbaik guna pendidikan bagi anak-anak kami. Kami sadar di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini, kami juga harus berjuang demi masa depan anak-anak. Bantu kami, buka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Anak-anak kami yang saat ini tengah mengikuti ujian akhir semester, yang mengikuti ulangan-ulangan umum, ulangan kenaikan kelas, Tuhan pun memberikan mereka kekuatan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk tugas tanggung jawab yang saat ini tengah dilakukan oleh jemaat Bethel. Berkati pimpinan jemaat kami, berkati pena tua dan diaken kami, wadah-wadah kategorial, orang-orang yang terlibat di dalamnya, badan-badan pembantu dalam jemaat. Kiranya Bapa memberkati mereka semua. Tak lupa kami mendoakan untuk kegiatan ulang tahun lansia Bethel yang akan berlangsung hari Senin. Kiranya Tuhan juga turut beserta di tengah-tengah ungkapan syukur kami ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Saudara-saudara, dengarlah amanat pengutusan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.

0: Hacha en alma, vuelve por mí, luz de la tristeza.
1: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar saudara-saudari umat Kristiani yang berbahagia, telah kita ikuti bersama jalannya ibadah minggu dari GPI Betel Fak-Fak. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Temani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Kembali kami hadirkan musik informasi untuk Anda di suasana akhir pekan dengan cuaca Fak-Fak yang begitu cerahnya. Selamat berapa saja ya untuk semua pendengar tanpa terkecuali, baik itu Anda yang tengah menjalani segala aktivitasnya atau yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat rekreasi, atau yang hanya di rumah saja menghabiskan suasana akhir pekan. Mudah-mudahan menyenangkan dan berbahagia selalu di hari ini, Minggu 7 Juni 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Nukim Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nukim Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Kebersamaan kita di hari ini 7 Juni 2026 kita peringati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia yang ditetapkan oleh PBB yaitu WHO dan FAO untuk meningkatkan kesadaran global tentang pencegahan dan pengelolaan risiko penyakit yang disebabkan oleh makanan. Selain itu pendengar, di hari ini juga merupakan Hari Peduli Sedunia yang merupakan momen global mengajak masyarakat luas untuk menunjukkan empati, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama di tengah kesibukan hidup modern. Ada pula hari ini juga merupakan hari peringatan penyintas kanker nasional. Peringatan yang dirayakan setiap hari Minggu pertama di bulan Juni untuk memperingati kehidupan para penyintas kanker dan memberikan dukungan kepada pasien. Itulah pendengar ya, beberapa peristiwa penting yang menjadi peringatan kita yang diperingati setiap tanggal 7 Juni.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar AS atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Pada Sabtu kemarin 6 Juni 2026, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah. Serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil. Kerusakan mencakup rumah sakit, klinik, gedung pemerintah, lahan pertanian, stasiun air, serta sekolah yang kini banyak difungsikan sebagai tempat pengungsi. Sejak eskalasi terbaru konflik, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 10.000 lainnya mengalami luka-luka. Hampir 1 juta warga juga masih mengungsi dari rumah mereka, sementara banyak kawasan permukiman berubah menjadi puing-puing akibat serangan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyatakan kemampuan masyarakat untuk bertahan semakin menurun. Berbagai layanan dasar juga berada di bawah tekanan yang semakin berat akibat meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya. PBB juga memperingatkan meningkatnya risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Lebih dari 600 ribu perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender akibat kondisi pengungsian yang tidak memadai. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB, UNFPA, Andrew Saberton. Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon. PBB juga memperingatkan bahwa krisis pengungsian jangka panjang di Lebanon Selatan berpotensi memburuk. Sedikitnya 28 ribu orang masih berada di wilayah yang terdampak konflik. Jumlah warga yang tidak dapat kembali ke rumah mereka diperkirakan dapat melampaui 200 ribu orang. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan dukungan guna mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut. Informasi ini dan updatean informasi lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: Yandi. Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih. Tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget Andi, kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan

digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Telkom Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Roman Picisan dari grup musik Dewa 19 ya, sudah kita dengarkan bersama di suasana siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, dan kami harap Anda tidak pindah frekuensi, tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih setia temani ruang dengar Anda dengan menghadirkan berbagai pilihan lagu hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, hitungan mundur menuju kick-off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia. Nah, kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Nah, ini seperti yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Nama Trionda tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol gelombang atau wave. Pendengar, FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi, pergerakan, keterhubungan antar ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau sejak kick-off. Stadion legendaris Estadio Azteca Mexico City, Meksiko akan menjadi saksi pertandingan pembuka grup A antara Meksiko versus Afrika Selatan pada Kamis 11 Juni 2026. Ya, benar, untuk Anda yang ingin mengetahui keunggulan bola Trionda Piala Dunia 2026, ini Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
5: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
6: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial. Selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan nyeri yang berlangsung lama. Nyeri merupakan sinyal tubuh yang menandakan adanya masalah kesehatan sehingga perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, setiap orang harus menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh, termasuk munculnya rasa nyeri. Ia menegaskan, nyeri yang bertahan selama 1 hingga 2 minggu wajib dievaluasi lebih lanjut. Ia juga menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya bertujuan menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien. Dokter juga akan mencari penyebab utama yang memicu timbulnya keluhan nyeri tersebut. Masyarakat selama ini lebih sering menjalani pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan kesehatan umum. Sementara pemeriksaan kesehatan tulang maupun lutut masih jarang dilakukan secara rutin. Menurutnya, penggantian sendi lutut sendiri umumnya diperuntukkan bagi pasien berusia di atas 65 tahun. Pada usia yang lebih muda, penanganan dilakukan melalui evaluasi kondisi lutut dan penyebab keluhan. Ia menjelaskan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui ronsen dan MRI apabila memang diperlukan. Ia menegaskan, nyeri yang tidak membaik setelah istirahat atau pengobatan sebaiknya segera dievaluasi, terutama bila disertai pembengkakan menetap. Itu dia pendengar ya, satu informasi dari dunia kesehatan yang masih kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian mendapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.
1: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Vandenbos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

50 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Terima kasih bagi para pendengar yang masih tetap setia memilih kami Pro 1 RRI Fak-Fak sebagai teman dekat Anda. Kami harap tetap dengarkan terus ya siaran kami dengan berbagai segmen yang masih dihadirkan. Nantinya pukul 12 hingga pukul 18 ada rekan Juleka Waulat. Dan tak terasa pendengar, saya Siti Nuraisa harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di lain kesempatan. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan dan sampai jumpa.

peux essayer au moins. Essayer. Mais là...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Maulid kembali bersama Anda. Edisi hari ini Ahad tanggal 7 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani suasana siang hari Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani Anda hingga nanti di pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar Founder Belantara Budaya Indonesia BBI, Dia Kusuma Wardani Wijayanti mengatakan, minat generasi muda terhadap seni tradisional terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah peserta didik yang mengikuti sekolah tari dan musik tradisional yang dibina organisasinya hingga mencapai sekitar 9.000 siswa. Dikatakan, Belantara Budaya Indonesia ini saat ini membina 22 sekolah tari dan musik tradisional gratis, termasuk 2 sekolah khusus difabel dan 2 sekolah inklusi. Menurutnya, pelestarian budaya melalui seni tradisional turut menjadi sarana pembentukan karakter dan budi pekerti generasi muda. Dikatakan, pihaknya juga mendorong keterlibatan orang tua untuk mendukung anak-anak mempelajari seni budaya agar upaya pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Dia menuturkan kegiatan seni budaya memberikan berbagai manfaat bagi peserta, mulai dari memperluas pergaulan, meningkatkan kepercayaan diri, hingga membuka peluang memperoleh pendidikan melalui program beasiswa yang disediakan organisasi tersebut. Menurutnya, sejumlah peserta didik yang telah lama mengikuti program pembinaan Belantara, kini berhasil berkarir sebagai guru tari dan koreografer profesional. Ditambahkan, para siswa binaan Belantara telah tampil di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Jepang. Menurut dia, kesempatan tampil di tingkat internasional menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri generasi muda, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Kedepan, Belantara menargetkan penguatan diplomasi budaya melalui kerjasama dengan berbagai negara, agar seni dan budaya Indonesia semakin dikenal di tingkat global. Acara Culture Beyond Borders International Cultural Showcase digelar dalam rangka memperingati 13 tahun Belantara Budaya Indonesia sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan pertunjukan budaya Indonesia dan sejumlah negara sahabat, antara lain Rusia, Pakistan, Thailand, Palestina, Turki, dan Jepang.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan, dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kartu main Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan keuangan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang itu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
6: Ya.
7: Karena potensi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Perfect. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua.
5: Itu pernah sudah
4: sebenarnya dan sudah diavandir itu pun sudah
5: normal. Tapi kesalahan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais le match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all...
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Awi, Japon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jorgensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akan Ane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar kita bersama di Pro Dangdut siang hari ini, saya sapa yang sudah bergabung ada Ibu Utri di Merauke. Assalamualaikum Ibu, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita Mbak Eka.
0: Halo Ibu, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Eka.
0: Iya Bu.
1: Sudah ada informasi kah?
0: Informasi apa Ibu?
1: Ibu Maria.
0: Ibu Maria? Ibu Maria kenapa?
1: Iya Ibu. Tadi masuk di grup Gloves, Ibu Maria sudah meninggal tadi pagi jam berapa loh kok? Jam 7 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Oke, ya Ibu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Saya mewakili teman-teman penyiar mengucapkan berbelasungkawa buat keluarga besar, buat Ibu. Semoga amal ibadahnya diterima dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Ini nanti sebentar jam berapa loh kong?
2: Ya, belum tahu. Dia bilang hari ini dimakamkan.
1: Hari ini dimakamkan.
0: Hari ini ya, Bu.
1: Tidak disebut jamnya, tapi
2: nanti habis,
1: yang sampai habis lohor kan kita
0: habis
1: tidak tahu.
0: Iya,
1: hari
0: Ibu.
1: Ini
0: ya.
1: Dimakamkan.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu juga mengucapkan berlangsungkawa ya kepada keluarga.
0: Ya.
1: Semoga almarhumah Khusus khotimah, amin
0: ya Allah, amin.
1: Ya, ya oke okay, Mbak Eka, lagunya Mbak Eka ini saja apa? Iya saja yang baik.
0: Baik
1: itu saja Mbak Eka, tidak bisa bicara yang berkata-katalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, hari ini kita mendapat kabar duka ya, karena salah satu atau pendengar setia juga Pro 1 era Rifak-Fak hari ini berpulang ya, buat Bunda Maria ya, semoga segala amal ibadahnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah ya buat Bunda Maria. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini, ada Hadi Dinias. Hadi, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dan dia adalah kita, Kaika.
0: Iya, Hadi apa kabar?
3: Kabarnya sehat selalu.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Hadi. Hadi mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
3: Lagu apa itu, Kak?
0: Oke, siang hari ini ada lagu dari Dewi Persik Mentari, kemudian Diva Hani, Tanda Merah, Intan Ali, Sebuah Nama. Ada Selfie.
3: Sebuah nama aja.
0: Oke deh kalau gitu, silakan lagunya buat siapa?
3: Kakak.
0: Iya.
3: Kayaknya ada yang mau nyambung dulu.
0: Oh iya, boleh, silakan.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Dengan Patria di Kupang.
0: Dengan siapa? Mohon maaf.
4: Iya, Maria.
0: Maria. Oke, Maria di mana?
4: Di Kupang.
0: Oh iya, silakan Ibu Maria.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk semuanya, Roken, Bu Kemafru. Nah, lagunya aku request lagu Dewi Persik.
0: Oke, baik Ibu. Ya, Ibu Maria.
4: Ya. Terima kasih juga buat Bang Abi yang sudah gabung sama kita. Dan salam untuk semuanya. Salam penuh.
0: Baik, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Iya. Terima kasih.
3: Oke, okay,
0: Hadi. Terima kasih.
3: Salamnya untuk ini aja ya. Untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Bang Putra juga ditunggu suaranya. Sama Bang Bintang juga lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Dan semuanya aja ya, Kak.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Hadi dan juga Ibu Maria ya. Saya ke Bunda di Toli-Toli. Selamat siang Bunda, salam Pro Dangdut.
5: Selamat siang Mbak Eka, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut,
5: Mbak Eka,
0: kita.
5: Saya dengar tadi Ibu Utri ya bilang Ibu Maria sudah Enggak ada ya?
0: Betul, betul Bunda.
5: Tuh Mbak Eka baru berapa hari saya lagi masih sempat kontak dengan Ibu Maria saya berapa hari Mbak Eka. Tapi memang dia ada cerita saya dia habis jatuh.
0: Oh gitu ya, baik, baik.
5: Iya, kasihan. Iya, Mbak Eka turut berduka cita ya. Iya,
0: kita semua turut
5: berduka cita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya.
0: Amin, amin.
5: Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran.
0: Amin, amin.
5: Amin. Amin. Iya, Mbak Eka kasihan
0: iya,
5: ya.
0: Iya, betul.
5: Maria, iya. Oke, saya mau salam aja Mbak Eka buat.
0: Silakan, Bunda. Iya.
5: Ibu Ali, Ibu kali ini Kak Anies Maria Penur Cael ya, ada juga Pak Ustad, ada juga Bang Liputra Tengah ya, Kang Ahmad Irwan dan semua sudah ya, Mbak Eka. Selamat siang, semuanya selamat beristirahat, mohon jumpa dalam keadaan sehat.
0: Amin.
5: Buat Mbak Eka tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa amin, terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah. Amin. Makasih Mbak Eka.
0: Makasih,
5: selamat
0: Bunda.
5: Siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Makasih buat Bunda Christine di Toli-Toli ya. Sehat selalu Bunda bersama keluarga. Saya ke Tajudin. Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
6: Selamat siang Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang Tajudin, apa kabar?
6: Sehat. Alhamdulillah meskipun panas tapi masih ada angin-anginnya alhamdulillah Mbak Eka.
0: Oh gitu ya, masih ada angin-anginnya alhamdulillah. Oke okay deh.
6: Iya.
0: Silakan.
6: Lagunya Mbak Eka aja yang pilih.
0: Oke,
6: okay.
0: Nanti saya pilihkan lagu buat kamu ya. Siap.
6: Iya. Mbak Eka gimana kabarnya, masih sama kayak tadi malam?
0: Semalam masih sama kabarnya.
6: Oh iya. Ya, masih belum berubah. Oke. Okay. Mbak Eka udah makan siang apa makan
0: udah,
6: pagi?
0: Udah makan siang udah. Iya.
6: Oh iya. Oke, salam buat siapa ya? Buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja.
6: Yang lagi dengerin siang hari ini, mungkin lagi makan siang.
0: Oke.
6: Okay. Atau lagi santai siang.
0: Mm-hmm.
6: Atau lagi mendengarkan pro satu fak-fak.
0: Oke.
6: Okay. Oke, buat kru-krunya Mbak Eka yang sedang siaran siang ini, Mbak Aisa, Mbak Reva yang jarang siaran tapi tetap siaran kalau nggak sibuk,
0: benar.
6: Sama Mbak Ati, semua deh yang kru-krunya pak-pak. Oke, buat Mbak Eka saya ketemu lagi, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai selesai nanti. Terima kasih Mbak Eka, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tajudin ya. Oke, sehat selalu. Saya ke Ibu Anis di Solot. Selamat siang. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Belum tidur.
0: Produk itu, Ibu.
7: Produk itu, susah lah ini, Pak Eka.
0: Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, Bu.
7: Aduh, bagaimana?
0: Nggak apa-apa, Ibu. Silakan.
7: Aduh, Roda ditanya sampai pinggir ruang lindo, oke Mbak Eka.
0: Iya Ibu, silakan.
7: Lagunya apa ini, Cikin? Boleh.
0: Lagunya udah disiapkan Ibu, tinggal pilih aja. Ada lagu dari, ada lagu dari Diva Hani, Tanda Merah, kemudian Selfie Yama, Anugerah Cinta, Rara Lido. Yang mana
7: itu,
0: Anugerah Cinta.
7: Yang kedua itu.
0: Anugerah Cinta. Oke, okay. Silakan Ibu, salam-salamnya.
7: Oke. Pertama-tama buat baik yang tugas salam saya, salam sukses, salam bahagia buat sama keluarga.
0: Amin.
7: Terus
0: amin.
7: Kirim salam. Kirim salam yang sudah tadi atas kirim di Bung Tajudin yang dari Manado.
0: Okay.
7: Tenang juga salam sehat.
0: Iya.
7: Ada kira Putra Tengah juga kurang ringan yang ngaruang kindo. Terus ada kira Bunda Ima juga, ada kira Bangus juga, ada kira Panasrun juga, ada kira Ibu Farida, ada kira Ibu Kristi Kristian juga, Emel. Pertama-tama aja tanpa terkecuali.
0: Baik, baik.
7: Ya. Oke, kembali ke
0: Mbak Eka. Terima kasih Wanis. Iya. Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik mendengar saya ke Putra Tengah. Setelah ini kita break dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
8: Ya, dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang, Bang Putra. Silakan, kita hari ini kehilangan ya.
8: Ada sibuk, iya ada sibuk-sibuk. Cuman karena dengar, jadi
0: iya.
8: Gabung untuk mau salam saja, turut berduka cita ya.
0: Iya.
8: Atas berpulangnya orang ibu kita.
0: Betul.
8: Tante Maria, semoga arwahnya diterima, diampuni dari segala salah dan dosanya ya.
0: Amin.
8: Salam juga keluarga semuanya. Semoga semuanya sabar menghadapi semua ini atas kepergian Tante Maria. Oke, Mbak Eka, mungkin itu saya yang
0: sampaikan. Baik, Bang Putra.
8: Salam semua saja ya.
0: Baik, Bang Putra.
8: Terima kasih. Selamat siang.
0: Prodangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bang Putra. Tengah kita break dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request ya hari ini. Sekaligus sekali lagi pendengar yang saat ini monitor Pro 1 RRI Fakfa, kita hari ini berduka. Kita kehilangan salah satu pendengar setia kita yang ada di Bunda Maria ya, Bunda Maria. Sebelumnya Bunda Maria, Bunda Christine bersama Bunda Maria. Hari ini kita kehilangan Bunda Maria ya, tadi pagi berpulang. Ada informasi dari Pak Freddy dan juga Ibu Utri ya. Oke, buat keluarga yang ada di sana, kami yang bertugas saat ini turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Maria. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah pastinya ya. Dan buat keluarga besar diberikan ketabahan atas kepergian Bunda Maria. Kita pergi dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Telkom Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa Bintang Pratama. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Masih seperti yang dulu.
0: Oke, silakan Bintang Pratama.
2: Ada yang telepon nih, Kak.
1: Oh ya, pertama mengucapin dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Iya, betul.
1: Berpulangnya Santa Maria ya, tadi pagi.
0: Iya.
1: Saja kurang jelas jam berapa berpulangnya ini Tante ini.
0: Iya, ya,
1: semoga amal ibadah diterima.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala yang punya dosa-dosa dan dilapangkannya.
0: Amin ya Allah.
1: Kuburnya. Ya, cuman jelang sekitar setengah tahunan kayaknya sama
0: sama Bunda Christine.
1: Bunda Christine, iya.
0: Betul.
1: Ya, semoga enggak tahu lagi mengucapin apa, pokoknya sama
0: bingung,
1: jalannya buat.
0: Saya juga bingung dari tadi mau ngucapin apa ini. Saya juga bingung dari tadi nih Bintang. Agak shock juga sih.
1: Soalnya terakhir saya komunikasi sama tante itu kayaknya waktu Idul Fitri, Idul Adha.
0: Idul Adha. Malam.
1: Iya, cuman kan
0: Bunda Christine baru beberapa hari yang lalu, Ibu Utri juga, Pak Freddy semalam juga ada sempat ikutan. Beliau sempat ini sih. Tapi tadi kata Bunda Christine Ibu Maria ada sempat jatuh gitu kan. Jadi mungkin itu yang jadi penyebabnya mungkin beliau.
1: Iya, saya terakhir sehari, pokoknya dua hari itu saya pas hari Idul Adha sama besoknya. Cuman saya dari situ enggak mau ganggu beliau karena beliau kan lagi sakit, kan jatuh di kamar mandi.
0: Oh, itu. Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi saya juga enggak ini mau ganggu juga almarhumah.
0: Oke, baik.
1: Tapi sudahlah, mungkin Allah lebih sayang sama tante.
0: Iya, betul. Okay.
1: Kayaknya ya.
0: Betul.
1: Mungkin sampai di situlah.
0: Iya.
1: Sakitnya sudah karena lebih sayang Allah tante daripada sakitnya lebih sama tante sendiri kan.
0: Betul.
1: Ya, sekali lagi buat tante tersayangnya, selamat jalan.
0: Iya, kita doakan yang terbaik aja.
1: Ya, yang terbaik buat tante. Oke lah kak, lagunya apa yang tersisa ini?
0: Oke, Bintang, ada lagu dari Sriya Maya, Hasrat Terpendam, kemudian Mega Mustika, Malam Pertama, Resti Ananta, Tak Ingin Pergi Darimu, Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan, kemudian Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Tasya Rosmala, Karnamu Aku Lakukan, Inul Daratista, Masa Lalu, Gilga Sahid, Nemu, Selvina Villa, Kangen, kemudian Rara Lida, Pangeran Dunia, Latifka dan Yusnia, Antara Senyum dan Perang, Tanda Merah dari Diva Hani.
1: Oh, yang Kangen itu aja.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Soalnya jadi ingat, ingin jadi kangen lagi ini, bercanda-bercanda sama almarhumah kalau teleponan.
0: Baik.
1: Ya, salamnya, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, pokoknya buat semua teman-teman mitra setianya Prof. Fatu Fakwak ya.
0: Baik,
1: dan buat Kaika selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salam sama teman-teman yang lainnya. Monggo dilanjut Kaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Makasih buat Bintang Pratama yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang pengen ikutan, yang pengen bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita ada kabar duka ya, Bunda Maria di Palembang hari ini tadi pagi berpulang ya. Kita doakan terbaik buat almarhumah. Oke, saya sapa lagi, ada Bunda L di Manado. Selamat siang Bunda L, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang, Kak.
0: Iya, apa kabar Bunda L?
3: Ya, saya ini tetap sehat, bahagia, cerah.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Bunda.
3: Tidak tunggu apa lagi yang sesi perempuan boleh?
0: Oke, baik Bunda, silakan. Lagunya buat siapa?
3: Sebelum menyapa, menyampaikan turut berbela sungkawa atas kepergian Ibu Maria, semoga keluarga yang ditinggalkan akan mendapat kekuatan serta bahan dan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya, Bunda.
3: Lanjut buat ikut saya. Selamat siang, salam sehat.
0: Salam sehat, Bunda.
3: Bahagia, diberkati Tuhan selamat keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Sehat selalu, amin.
0: Terima kasih, Bun.
3: Sama-sama. Lanjut ada di mana tuh? Ada Bu Ami, salam buat saya juga di Manado, Ibu Farida di Palembang, ada Kakak Lili, ada juga Ibu Rosa, Ibu Ami, semuanya salam sehat. Pagi lagi yang ada di Teluk Ambon kami si salam hormat yang harus sihat. Pak Freddy juga yang ada di Maroki sana, di sana ada Bunda Utri juga, semuanya salam sihat. Bintang Pratama, Pak Bahut, Pak Bota, Putra Tunya, Abang Lei, semuanya salam sihat. Mang Luhut, ada Yeri, Amin, Bang Kut, Mang Yabi, ada Pak Ucang, Pau Bau juga ada, Pak Yunus, Pau Bau, semuanya selalu sehat. Mas Lili juga yang ada di Parimu, semuanya selalu sehat dan diberkati di kita masing-masing. Untuk saya,
0: Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda El di Manado ya. Saya ke Bapak Freddy di Merauke. Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.
0: Iya Bapak.
4: Ya tadi Ibu Utri sudah masuk jadi ya. Saya cuma mau saja cerita sedikit aja ya biar teman-teman semua tahu.
0: Iya Bapak.
4: Ibu Maria itu ulang tahunnya tanggal 8 Februari.
0: Iya.
4: Jadi waktu 8 Februari saya kirimi ucapan, kemudian saya tanya kesiapan dia. Dia bilang hari itu habis satu kemarin, katanya begitu. Jadi dia bilang apa? Saya tanya kabarnya bagaimana kesiapan ibu, gitu. Dia bilang, iya saya kemarin habis jatuh sampai terbanting itu terus tidak bisa apa-apa, tinggal di tempat tidur itu. Nah, itu sudah terjadi lama di bulan Februari. Nah, kemudian, halo?
0: Iya Bapak, saya lagi dengar Bapak cerita. Silakan Bapak.
4: Iya, karena suara-suara induksi saya kira tadi.
0: Enggak Bapak, iya.
4: Iya, jadi kemudian beliau dirawat di rumah cukup lama. Saya masih komunikasi. Terus suatu ketika saya telepon begitu, beliau tidak angkat. Kemudian dia kirim WA, dia bilang, Pak Bobby, saya susah nafas gitu, saya tidak bisa ngomong. Ini saya sedang opname gitu. Jadi beliau opname cukup lama. Jadi tadi malam saya masuk di Sasak, saya masih doakan beliau. Kemudian masuk di Palembang juga, saya doakan beliau dan teman-teman semua pendengar juga doakan beliau. Ya, kita tidak sangka ya pagi hari ini beliau dipanggil kembali. Jadi saya mau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau khusnul khotimah, diampuni segala salah dan dosanya.
0: Amin.
4: Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran.
0: Amin.
4: Baika ya. Juga sehat ya.
0: Saya bersama alhamdulillah sehat Bapak.
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Oke, Baika, lagunya saya ikutan saja ya.
0: Oke, baik Bapak.
4: Salamnya saya salam untuk semuanya saja pendengar. Iya, karena kami dekat dengan kedua kakak beradik ini di sana, jadi saya mewakili keluarga dari Palembang menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kepada semua pendengar teman-teman kalau selama ini Ibu Kristis kemarumah maupun Ibu Maria mungkin dalam komunikasi ada salah-salah kata, mudah-mudahan bisa dimaafkan ya.
0: Okay.
4: Baik begitu Mbak Eka, terima kasih Mbak Eka.
0: Bapak, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Freddy ya. Beliau menceritakan kronologi kejadian dari Ibu Maria yang ada di Merauke, yang hari di Palembang, yang hari ini ataupun tadi pagi berpulang ya, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik pendengar, itu tadi kronologi. Saya ke Pak Saban dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pula. Salam pro dangdut.
0: Salam pro dangdut, silakan.
5: Iya, dangdut dari kita. Iya, baik, terima kasih mereka. Saya belum ke acara pro dangdut, tetapi apa yang disampaikan tadi mungkin dari Merauke, dari sana.
0: Iya, Bapak.
5: Iya, teman kita, bukan walaupun kita lewat udara, kita selalu kenal. Walaupun tidak kenal sama ini pendekatan, tetap kita bisa kenal antara dari Pak sampai di Palembang sana, di luar daerah sana. Lagi Ibu Christine kah, Ibu?
0: Ibu Maria.
5: Yang meninggal.
0: Kalau Ibu Christine sudah duluan ya, Pak?
5: Nah, iya, Ibu Maria.
0: Ibu Maria.
5: Nah, kita mudah-mudahan kita doakan beliau dalam perjalanan menuju Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dikabulkan supaya perjalanan beliau
0: amin
5: bisa diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
5: Nah, teman-teman semua, saya tidak minta lagu, tetapi kita selalu kompak walaupun di luar kota Pakpak, dalam kota Pakpak kita selalu kompak-kompak. Kita doakan kepada ibu yang baru meninggal. Mudah-mudahan walaupun kita lewat udara, tetapi kita sadar minimal dengan yang lain. Jadi kita semua akan kembali seperti itu. Jadi itulah, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat.
0: Amin.
5: Termasuk Ibu Hati dengan teman-teman di studio selalu sehat. Kita yang di kampung-kampung atau di kota selalu semua sehat.
0: Amin.
5: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Saban yang ada di Sekru ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, untuk Anda juga yang pengen ikutan, silakan kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini, nggak nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Saya ke penelpon berikut, ada Sari di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, silakan Sari Banjarmasin, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik. Oke deh, silakan Sari di Banjarmasin.
6: Lagunya Pantai Kota.
0: Lagunya sudah disiapkan, ini tinggal di request aja. Ada lagu dari Iya, ada lagu dari Diva Hani, Tanda Merah, kemudian Latifka, Antara Senyum dan Perang, Rara Lida, Pangeran Dunia. Gilga Sahid.
6: Antara Senyum dan Perang aja.
0: Oke deh kalau gitu. Salam-salamnya silakan Mbak Sari.
6: Salam-salamnya buat Bang Hadi, Bang Yunus, buatnya Mbak Rani, Bang Ucan, buat Bang Andi, buat semuanya aja, buat Mbak yang lagi bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Sari Banjarmasin. Saya ke penelpon berikut, ada Rani di Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, dangdut pada kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Berani Ternate, silakan.
7: Dengan Mbak Eka ya?
0: Iya, betul sekali sama Eka.
7: Pertama-tama dulu yang mengucapkan turut berdalam atas kepergian teman kita.
0: Iya.
7: Kita semoga saja ya dapat diterima oleh Allah.
0: Amin, amin, amin.
7: Kemudian
0: Boleh, boleh. Jadi Mbak Rani tinggal pilih aja mau dengar lagu apa. Ini ada lagu dari
7: lagunya Sari, Mbak. Lagunya Sari. Ikutan lagunya Sari.
0: Oh, ikut lagunya Mbak Sari. Boleh, boleh, boleh. Boleh.
7: Iya. Iya, salamnya buat semuanya ya, tempat berpikir Mbak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rani Ternate ya. Saya ke penelpon berikut, ada Andi di Jambi Baru. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dangdut sekarang punya. Halo Kak.
0: Iya, Bang Andi silakan. Apa kabar Bang Andi?
8: Alhamdulillah sehat. Kakak Syana gimana?
0: Kabar baik, sehat juga. Silakan Bang Andi.
8: Yes, saya mau request lagunya dari Latifkan, Masih Adakah Cinta.
0: Bang, lagunya di sini sudah disiapkan, lagunya tinggal di request ada, tinggal di request aja. Latifkan belum masuk di playlist yang hari ini. Yang tersisa
8: apa lagunya, Kak?
0: Ada lagu Sriya Maya, Hasrat Terpendam, kemudian Mega Mustika, Malam Pertama, Resti Ananta, Tak Ingin Pergi Darimu, Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan, Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan, Inul Daratista, Masa Lalu, Gilga Sahid, Nemu, Rara Lida, Pangeran Dunia, dan Diva Hani, Tanda Merah.
8: Yang nomor 2 dari bawah tadi, Kak, Pangeran apa itu?
0: Pangeran Dunia, oke, silakan.
8: Iya, iya. Dika udah gabung, Kak?
0: Belum,
8: Dika
0: belum.
8: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika Taliabu, kalau lagi menitar sama menitar sayang, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana, diberi umur panjang, diberikan rezekinya. Terus buat Bang Putra Sengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Kak Esther, Nia, ya buat semua-semuanya saja, dari A sampai Z, dan kuliah di satu, buat kakak, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, digunakan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andi di Jambi ya, sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Untuk Anda, kita masih bersama yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di sekali lagi di nomor 0811-495-9490 kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Sekali lagi turut berbelasungkawa untuk kepergian Bunda Maria di Palembang hari ini ya. Hari ini tadi ada kronologi ataupun cerita dari Pak Freddy di Merauke karena beliau memang termasuk keluarga besar dari Bunda Maria dan juga Bunda Christine. Oke, sekali lagi kami yang bertugas yang hari ini, saya Julaika Wawulat mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga almarhumah husnul khotimah dan diterima seluruh amal ibadahnya. Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji birahmatika ya.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, membawa kita ke pukul 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan temani suasana siang jelang sore hari Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah request juga, udah mudah-mudahan sudah bisa terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan. Oke, saya ke Bunda Mas Lia yang ada di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan. Bunda Mas Lia mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Nah, soalnya baru monitoring Mbak.
0: Oke, ada lagu dari Sri Amaya, Hasrat Terpendam, kemudian Mega Mustika, Malam Pertama, ada Resti Ananta, Tak Ingin Pergi Darimu, Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan, Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan, Inul Daratista, Masa Lalu, Gilga Sahid, Nemu, dan Difahani, Tanda Merah.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, Hasrat Terpendam. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Iya. Silakan. Lagunya buat Mbak Cindy Tituli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Om Botak, Bunda El, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Nasrun, bintang pertama, Bunda Christine Diteroli dan semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Waslia yang ada di Parigi Motong ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, saya ke Bunda Ima Maumere. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali di 0811 495 9490 ya.

Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung siang hari ini, kita nikmati aja pilihan lagu yang sudah di request oleh Bunda Maslia yang ada di Parimo, miliknya Sri Amaya dengan Hasrat Terpendam.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Bung Irman di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Bung Irman?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Karena baru monitor ini.
0: Oke, ada lagu dari Mega Mustika, Malam Pertama. Resti Ananta, Tak Ingin Pergi Darimu. Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan. Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku. Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan. Inul Daratista, Masa Lalu. Gilga Sahid, Nemu. Dan Diva Hani, Tanda Merah.
1: Itu lagunya Mega Mustika.

Terima kasih Bung Irman di Parimo ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Ahad 7 Juni 2026. Yang belum sempat ikutan, nanti ikutan di Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, kita nikmati dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti tenda waktu pukul 15 saat kita ikuti penyampaian dinamika sepekan Korwil 15 Nusantara 2.

di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini bersama RRI Program Satu Sorong ya. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda dapat mendengarkan berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil migas Ring 1 menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Selain itu, di minggu ini Polresta Sorong Kota berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Maxi Blaze. Dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghas minyak dan gas Ring 1 Kabupaten Sorong menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Perwakilan masyarakat adat Ring 1, Yance Kokmala, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya kejelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas.
1: Saya mohon kepada pemerintah Kota Sorong sebagai pemilik kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada petani. Kenapa petani orang mau itu lama-lama berjalan itu tidak ada etis atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon adalah langkah-langkah pemerintah kebijakan pemerintah Kota Sorong terkait dengan penyaluran dana BPM ini. Jangan kita barang baru buat
0: terduga pelaku pembunuhan Maxi Bless yakni YTK alias Nami dan FFH alias Farah berhasil diringkus oleh tim gabungan jajaran Polresta Sorong Kota. Penangkapan tersebut dilakukan kepada para pelaku saat bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih. Demikian dikatakan Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Andi Muhammad Nurul Yakin.
2: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N dan kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu 9 pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-temannya sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang. Dan saat perjalanan menuju pulang, korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
0: Kejaksaan tetapkan Ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Kasubsidi Kejari Sorong Cesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Selain itu, setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai Rp596.048.000 dari pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah.
3: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka ialah JA karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan kegiatan, beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPAD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah, dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
0: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat Muhammad Rohim menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Sementara itu, Kepala SPPG 2 distrik Kota Waisai Raja Ampat, Erol Triadi membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG, namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani dengan baik.
4: Sebenarnya sendiri, kita laki-laki dengan perempuan, saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG di sekolah, kondisinya juga kita tangani, bahkan kita berkoordinasi dengan dokter juga tadi mereka bagaimana Pak, saya ikut saja, saya bilang itu yang penting harus tersangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
5: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih cepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di macam di SMP itu cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah dan lain-lain, kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
0: Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasrani mengatakan sebagai daerah otonom baru Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua.
6: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk gerak-gerak yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik raperda usulan sekretarisnya DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk membayangi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga raperda usul tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha KUHP yang harus diperhatikan yang dia punya haknya, itu kita perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dibaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, artinya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk rakerdas ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
0: Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan sarana transportasi longboat bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres mengatakan, penyediaan sarana ini lantaran biaya transportasi bagi tenaga guru di wilayah tersebut sangat mahal. Dengan demikian, pihaknya akan pengadaan sebanyak 4 unit longboat.
7: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, yang masih ada banyak kendala, ada yang sudah jalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya, mau balik juga soalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini, kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas 4 untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau motor urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
0: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Ray Muhammad Sadiq menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik BPS terkait kebutuhan rumah. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan ini menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam Ray untuk menjangkau sektor rumah KPR.
8: Jadi masih ada warga yang bahwa ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini. Jadi mereka baru bisa sementara 46. Tapi saya kan tahun depan apalagi yang disetorkan ke DPPS kali ya, mereka target 2.000 untuk tahun 2020 ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana. Yang tahu itu hanya pemerintah. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua
9: 40.000 ASN dan ternyata yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat ini masih cukup tinggi. Praise oleh pertama pemerintah untuk pemerintah memastikan untuk kemudian praise tentang investasi membutuhkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya membantu meningkatkan perekonomian.
0: Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua.
10: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya KOAP, jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SIFA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih yang kemarin sudah dibantu, itu sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an yang masih kita masih data ini. Untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Kabupaten, Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti dinamika sepekan produksi RRI Sorong, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di edisi hari ini Ahad tanggal 7 Juni 2026. Baik, mendatang saya teman Anda di Fak-Fak sore ini, masih pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fak-Fak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
4: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
4: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Colosse de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan. Gol

Dan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan masih mewarnai suasana sore hari Anda ya. Saat ini Fak-Fak lagi mendung cuacanya ya, lagi kurang bersahabat ya. Tapi tetap kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita di sore hari ini. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana hari libur bersama keluarga, semoga saja bisa dimanfaatkan quality time bersama dengan orang-orang tercinta di rumah, ataupun yang saat ini mungkin sudah baru aja bangun dari istirahat Anda ya, mungkin baru selesai istirahat siang dan mungkin baru aja bangun, baru selesai sholat asar juga bagi Anda kaum muslimin muslimah ya, dan mungkin lagi prepare mau keseputaran jalan reklamasi ya, ada banyak hal yang mungkin Anda lakukan sore hari ini, ataupun yang lagi di rumah, semoga saja kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak bisa menemani ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani sore hari Anda pendengar menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah, kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Esports Kapolri Cup 2026 tidak hanya menghadirkan kompetisi game daring bagi generasi muda. Turnamen tersebut juga membuka ruang kreativitas melalui sejumlah kategori perlombaan lainnya. Kompetisi yang digelar Polri tersebut akan berlangsung secara berjenjang dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Babak puncak Esports Kapolri Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Nah, berikut ini daftar perlombaan yang dipertandingkan dalam Esports Kapolri Cup 2026. Mobile Legends. Mobile Legends, Bang Bang menjadi cabang utama yang dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori ini ditujukan untuk menjaring talenta e-sport berbakat dari seluruh Indonesia. Kompetisi Mobile Legends akan digelar mulai tingkat Polres hingga tingkat nasional. Para peserta akan bersaing memperebutkan kesempatan tampil pada babak final di Mabes Polri. Selain kompetisi game, e-sport Kapolri Cup 2026 juga menghadirkan lomba defile. Kategori tersebut memberikan ruang bagi peserta menampilkan kreativitas dan kekompakan tim. Lomba defile menjadi salah satu ajang yang melibatkan unsur penampilan dan ekspresi peserta. Kehadiran kategori ini menambah variasi kompetisi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kemudian ada lomba cosplay. Polri juga memasukkan lomba cosplay dalam daftar perlombaan e-sport Kapolri Cup 2026. Kompetisi ini ditujukan bagi peserta yang memiliki minat pada budaya populer dan karakter game. Melalui kategori tersebut, peserta dapat menampilkan kreativitas dalam merancang kostum dan karakter. Lomba cosplay juga menjadi bagian yang cukup diminati komunitas e-sport dan juga game. Selain itu ada kompetisi Key Opinion Leader. Kompetisi Key Opinion Leader atau KOL turut menjadi bagian e-sport Kapolri Cup 2026. Kategori ini ditujukan bagi kreator konten yang aktif membangun pengaruh di ruang digital. Peserta akan menunjukkan kemampuan komunikasi dan kreativitas dalam menyampaikan pesan kepada publik. Kompetisi tersebut sekaligus mendorong pemanfaatan media digital secara positif. Dan yang terakhir ada lomba kompetisi influencer. Kategori lainnya adalah kompetisi influencer yang melibatkan para kreator digital dari berbagai daerah. Ajang tersebut menjadi wadah bagi generasi muda menunjukkan kemampuan membangun konten kreatif. Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan mampu menghadirkan konten yang informatif dan inspiratif. Kehadiran kategori influencer juga memperluas keterlibatan komunitas digital dalam turnamen. Polri berharap seluruh kategori perlombaan tersebut dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda. Selain melahirkan prestasi, kegiatan tersebut diharapkan mendorong pemanfaatan ruang digital secara positif. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letihlah yang kita rasakan semuanya seketika hilang. Ketika melihat tamparan hijau, tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi kata mau makan apa?
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketua sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketua taruh di kebun itu, ketua kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketua bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berikutnya kita update informasi pelayanan petugas haji Indonesia di Tanah Suci menuai pujian jemaah luar negeri. Seorang jemaah asal Malaysia mengapresiasi kesigapan petugas Indonesia dalam melayani lansia. Apresiasi spontan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog santai beberapa waktu lalu. Pertemuan hangat ini terjadi di pelataran Masjidil Haram saat operasional haji berlangsung.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jawabannya tuh paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya terus cerita dong kan.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Dengar di tengah kesibukan sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time dapat memberikan banyak manfaat. Nah, aktivitas ini membantu seseorang sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental. Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, berikut ini ada manfaat me time bagi kesehatan mental dan kesejahteraan dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, membantu menjaga fokus dan produktivitas. Rutinitas harian sering menghadirkan berbagai gangguan yang membuat pikiran sulit lepas dari masalah maupun tekanan tertentu. Nah, meluangkan waktu untuk me time dapat membantu menenangkan pikiran sehingga fokus dan produktivitas meningkat kembali. Yang berikut, mendorong refleksi dan juga introspeksi diri. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering dipengaruhi pandangan dan cara berpikir orang-orang di sekitarnya secara alami. Meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu memahami diri lebih baik sekaligus mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang. Kemudian yang berikut adalah membantu memulihkan energi tubuh dan juga pikiran. Kejenuhan, kemudian informasi berlebihan, dan berbagai persoalan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah serta kurang fokus. Meluangkan waktu untuk me time membantu menyegarkan pikiran sehingga tubuh juga terasa lebih bugar kembali. Yang berikut adalah membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus terkadang dapat menimbulkan rasa lelah dan kejenuhan emosional bagi seseorang. Meluangkan waktu untuk diri sendiri membantu menenangkan pikiran sehingga lebih siap berinteraksi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berinteraksi. Pendengar, menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian, karena keduanya memiliki makna dan dampak yang tidak sama. Kesepian berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain, sedangkan me time dilakukan secara sadar untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemudian kepercayaan diri, dan pemahaman diri. Selain itu, me time juga dapat mendukung kecerdasan emosional, motivasi, serta kenyamanan dalam bersosialisasi. Nah, jika dilakukan secara seimbang, me time dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Karena itu, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak ketika merasa lelah menghadapi berbagai aktivitas harian dengan melakukan me time untuk diri sendiri.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk pengumuman berasal dari panitia pelaksana Festival Qosidah Bupati KAP PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Ditujukan kepada PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, panitia pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Qosidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba Qosidah ini terdiri dari tingkat dewasa dengan ketentuan satu peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 hingga 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Untuk tingkat remaja dengan ketentuan satu peserta satu grup merupakan utusan Remas, Sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 hingga 12 orang. 2. Menggunakan musik instrumental. 3. Membawakan lagu wajib Narkoba versi Almanara dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan 1. Peserta satu grup merupakan utusan TPQ TPA, Madin MI, dan sederajat kelas 1 hingga kelas 6 SD. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person Ibu Gamar Musaat nomor HP 0822-4814-2543, Ibu Boki Saifuddin nomor HP 0821-9985-9139, Ibu Ratmi nomor HP 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT, Distrik, Majelis Taklim, Remas, TPQ, Madin MI, dan Sekolah-Sekolah Islam, kampung-kampung, serta seluruh lapisan masyarakat kota Fak-Fak.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak pun listrik padam?
1: Iya, saya pun listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, Polri memperkuat pendekatan kepada generasi muda melalui pemanfaatan ruang digital yang positif. Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Jakarta. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendukung pengembangan talenta digital yang kreatif. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab. Hal ini dikatakan Ketua Pelaksana e-sport Kapolri Cup 2026, Brigjen Pol Adex Yudiswan. Pembukaan kegiatan dilakukan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan. Acara tersebut disaksikan pemangku kepentingan e-sport nasional dan komunitas digital. Menurut Adex, e-sport telah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan kreativitas generasi muda. Karena itu, potensi tersebut perlu didukung melalui kegiatan yang konstruktif dan berkelanjutan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga membawa berbagai pesan edukatif kepada peserta. Pesan tersebut mencakup bahaya narkoba, pencegahan perundungan cyber, dan keamanan data pribadi. Polri ingin memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi generasi muda Indonesia. Karena itu, edukasi literasi digital menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Polri juga memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026. Turnamen tersebut mengusung tema Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut mengajak generasi muda berani bermimpi dan mewujudkan passion menjadi prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet e-sport yang berdaya saing tinggi. Kompetisi akan berlangsung secara berjenjang mulai tingkat Polres hingga tingkat pusat di Mabes Polri. Babak puncak e-sport Kapolri Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Cabang yang dipertandingkan meliputi Mobile Legends Bang Bang, Lomba Defile, dan Cosplay. Kompetisi juga akan menghadirkan kategori Key Opinion Leader, KOL, serta Influencer. Melalui e-sport Kapolri Cup 2026, Polri menegaskan dukungannya terhadap perkembangan industri e-sport nasional. Langkah tersebut sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam ekosistem digital Indonesia. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

50 ini dari pukul 17 sore hari ini pendengar. Program sajian mata acara sudah saya hadirkan dari pukul 12 hingga saat ini, edisi Ahad 7 Juni 2026. Lanjutan lintas Fog Park sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Dan selanjutnya kita berada di zona petang bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan untuk Anda, azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti persembahan lagu religi, diikuti dengan pengajian Al-Quran, salawat tarhim, dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di mana saja berada. Di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, untuk edisi Minggu 7 Juni 2026, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Dan pendengar, tarhim hari ini jatuh pada pukul 18.06 dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.12 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda, kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

0: Solata Tanha Anil Fahsha Iwal Munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Kita masih di lanjutan lintas Fakfak sore hingga nanti di pukul 19. Kami ajak Anda, kita ikuti suara redaksi.

0: ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Guru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali masih dengan pilihan hiburan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafakfak dan sekitarnya. Selamat menikmati ruang kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta. Ya, semoga saja semua yang kita lakukan di sepanjang siang, sore hingga malam nanti semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita beranjak ke pukul 19, nantinya kami ajak Anda, kita dengarkan suara redaksi.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Pendengar, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, satu lagu berikut ya, membawa kita nantinya ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan dengarkan ataupun ikuti bersama suara redaksi edisi Minggu 7 Juni 2026.

0: 89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 18.59 menit, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan suara redaksi.

saya, Budi Residi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 7 Juni 2026 diantaranya, Nur Widayati kampanyekan pengurangan sampah rumah tangga di Fak-Fak, Rizvan Dianto ajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan, Ani Nurholiah minta kesejahteraan guru PAUD lebih diperhatikan, kuota pelatihan vokasi BLK Fak-Fak belum terpenuhi sepenuhnya, administrasi rampung, dana APBN tahap 1 segera cair, penerimaan BLT Kampung Tanamat tahun ini bertambah, dan toko Al-Fatih Sport banjiran pembeli jersey Piala Dunia.

0: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak Nur Widayati Samandahlan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fak-Fak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fak-Fak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fak-Fak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi.

0: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Badianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.

0: Saudara, Kepala Bidang PAU dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak Ani Nur Kolia mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAU dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAU memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
1: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD. Ini saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya. Namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih ataupun juga jadi perhatian juga. Kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini itu insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini mungkin mereka bisa dibantu biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Dan jelas mereka luar biasa, guru-guru PAUD ini luar biasa karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada dari pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.

0: Kepala Dinas Kerja BLK Kabupaten Fak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fak Muhammad Awaludinur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
1: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit, 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini. Jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fakfak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian ini.

0: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Robonik memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
1: Untuk dana APBN Kampung Tanama tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.

0: Pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung yang menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
1: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, jadi 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Demikian.

0: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fakfak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
1: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia. Terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di kota Fakfak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200, saya punya sampai sejuta ada harganya baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Pendengar, pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, hingga nanti di pukul 19.30 ya, kami hadirkan masih dengan pilihan hiburan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pendengar di pukul 19.30 hingga nanti di pukul 20 kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Buddhis ya, keruan dengar Anda, khususnya untuk Anda pendengar yang beragama Buddha. Semoga saja ya lagu-lagu ini dapat menemani ruang aktivitas Anda di sepanjang malam hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Hingga nanti di pukul 21 kami hadirkan pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan.

pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis atau menggambar.

memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

Pendengar, informasi untuk Anda, Indonesia Open 2026 menjadi salah satu ajang pertandingan bulu tangkis paling bergengsi tahun ini. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak penjualan tiket terbuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen tersebut. Tingginya minat penonton membuat tiket pertandingan menjadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Nah, hal itu dirasakan penggemar bulu tangkis asal Depok yang rela berburu tiket untuk menyaksikan idolanya Jonathan Christie. Dan ia pun menilai harga tiket Indonesia Open 2026 masih sebanding dengan pengalaman yang didapatkan penonton. Ya, dan pendengar, harga tiket Indonesia Open 2026 dinilai masih ramah di kantong penonton. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, pukul 20.29 menit waktu Indonesia Timur, dan kembali ya informasi dari dunia hiburan kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari Taylor Swift, resmi merilis lagu tema Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu tersebut tersedia di berbagai platform streaming sejak 5 Juni kemarin. Lagu itu ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff. Taylor kembali menghadirkan nuansa country yang menjadi akar perjalanan musiknya. Melodi ringan dengan sentuhan harmonika membuka lagu tersebut, dan suasananya hangat dan terinspirasi dari perjalanan karakter Jesse dalam Toy Story 5. Dan melalui media sosial, Taylor juga menyebut proses penulisan lagu terasa istimewa. Dia pun mengaku senang dan dapat menciptakan karya untuk karakter Jesse. Taylor juga menyebut dirinya penggemar Toy Story sejak masih berusia 5 tahun. Ya, dan pendengar, Taylor Swift rilis lagu tema Toy Story 5, hadirkan nuansa country. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur, dan saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk saat ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 21, yang mana nantinya saya ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3. Kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Ini ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah, dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

0: Di era sekarang, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari ponsel dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, masyarakat terus terhubung secara digital. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet. Media sosial yang dulu hanya digunakan untuk berbagi cerita, kini berkembang menjadi ruang promosi, transaksi, hingga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, masyarakat bisa memperkenalkan produk lokal, memasarkan hasil UMKM, membuka jasa, bahkan membangun merek usaha sendiri. Cukup dengan kreativitas, konsisten, dan pemanfaatan teknologi, peluang ekonomi kini terbuka lebih luas. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna juga berperan penting. Dengan berbelanja produk lokal secara online, membagikan informasi positif, serta mendukung konten kreatif daerah, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, penting juga untuk bijak dalam bermedia sosial. Gunakan platform digital secara aman, hindari penipuan online, dan tingkatkan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena hari ini, media sosial bukan sekedar tempat bersosialisasi, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.
1: Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon, itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal

0: dari kata Jepang, Doraneko, yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lanskap Mil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh satu Lanskap Mil juga di daerah untuk pemerintah ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bisma Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore nggak bisa, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekecil apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar, di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini itu dari telur, tomat sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 secara pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sentral Pro 3 dan sudah membawa kita 31 menit berlalu dari jam 9 malam. Selanjutnya hingga nanti di pukul 22 kami ajak Anda kita dengarkan pilihan lagu-lagu tradisional ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak.

0: itu diperanjang, masuk-masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan nyata.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang selalu jadikan kami sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, kita masih di lagu-lagu tradisional hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.
1: Baik pendengar, pukul 21.54 menit dan selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fakfak dipancar luaskan dari kawasan Kapten Petandean 72, tepatnya di lantai 1. Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan pendengar, kita ada di pukul 22 lebih 2 menit kebersamaan kita. Dan selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sebelum saya buka jalur untuk Anda ya yang mau ikutan, ada baiknya disimak ya lagu-lagu apa yang bisa di-request malam hari ini. Berikut ya saya bacakan list lagu-lagu yang bisa di-request. Ada Diana Nasution dengan Kapankah, ada Ermi Kulit dengan Rela, Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya, Krisye Sendiri, Erna Angelia dengan Mengapa Kau Dusta, Seid dengan No Ordinary Love, ada Elisa dengan Cintaku Tak Sebatas Rindu, Iklim Suci Dalam Debu, Rano Karno dan Nela Karisma, ya Nela Regar ya, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, ada Ance Pance dengan Diam Bukan Tak Cinta, Sila On Seven Hujan Hingga Ujung Waktu, ada Java Jif dengan Selalu Ada, ada Syahrul Gunawan dengan Janji, Desi Ratnasari Sampai Hati. Nah, itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request. Yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Oke, langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali, masih di 0811 495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik. Ibu Anis, apa kabar?
2: Saya alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Oke, Bu Anis, silakan mau request lagu apa?
2: Dari Nikuli.
1: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
2: Teman-teman yang sedang juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Terus mengirim salam ada kerampe Pak Junaid juga Ambon, ada kerampe Ibu Natalia juga, Ibu Sidiki, ada kerampe Ibu Farida juga, ada kerampe Pak Nasrun, ada kerampe Bang Lut, ada kerampe Putra Tenga, ada kerampe Bunda Iman juga, ada kerampe Ibu apa yang di Bogor sana, Ibu Putra Dinda juga, ada Putra Jakarta, bersama semua aja tanpa terkecuali yang mendengarkan kerampe. Sebagai yang tugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yuni.
1: Selamat malam. Silakan Bang Luhut, apa kabar hari ini?
3: Ini Tuhan, kabar baik, kabar sehat. Luar biasa. Hari ini cerah.
1: Iya, baik. Oke, silakan Bang Luhut mau request lagu apa?
3: Itu yang Christine Panjaitan.
1: Christine Panjaitan. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salam yang pertama buat Mbak Yuni, nah bertugas sampai tuntas dan tetap semangat, nanti pulang sehat dan hati.
1: Makasih.
3: Ada juga Mbak Ani yang baru turun, ada Mbak Lia, Mbak Yuni, ada Ibu Christine, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda E, Pak Peri, Bu Putri, Bang Putra Tengah, Bang Yuni, Pak Jumedi, Ibu Jati, Pak Widi, Bang Rida Mami, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, dan semua teman yang jelas yang mendengarkan dimanapun berada. Selamat malam, terima kasih Mbak Yuni.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Luhut. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mbak Yuli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini?
4: Nah, puji Tuhan, baik-baik, sehat selalu Mbak Yuli.
1: Oke. Saya mau tanya cuaca, tapi karena kita masih di bawah langit yang sama, jadi tidak perlu saya tanya. Oke, okay, Putra Tengah. Silakan, mau request lagu apa?
4: Ance dan Pance.
1: Ance dan Pance, oke. Okay. Silakan salam-salamnya.
4: Oke, okay, salamnya Mbak Yuli, selamat tidur, sehat selalu. Baru lewat Bang Luhut, Ibu Ani, semua yang ada di Panduan, jadi di Cerita. Kemudian Bu Natalia, Bang Lai, Bang Ucan, juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, juga Pak Sabang, Bang Lili, Bang Kupa, dan juga Pak Freddy Butri, dan juga Pak Purnama Sari, juga Rani. Oke, okay, sudah semua semuanya sampai jam kecuali.
1: Okay.
4: Selamat malam, semoga terhibur selalu.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih Mbak Yuli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Asik. Terima kasih kembali. Lanjut di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Ruang Rindu.
1: Iya, Pak Nasrun. Apa kabar Pak Nasrun hari ini?
5: Kabar baik, Mbak. Sama-sama, kita baik-baik selalu.
1: Oke, okay, baik. Baik, Pak Nasrun, silakan mau request lagu apa?
5: Di dalam monitor ini, Mbak, apa lagunya?
1: Yang tersisa ada Diana Nasution dengan Kapan.
5: Nah, itu saja.
1: Oke, okay, baik.
5: Pertama-tama Mbak Yuli, sahabat tugas, selamat semua kolam bermaya, ada Putra Tengah tadi ya, ada Mira juga, Ijen dan Nadu, dan Mama. Ada Nuja, juga harus nangis, ada Imas Oya, ada Beda, Anis Rage, ada Upa, Bersyukur. Sebagai saat ini, Makassar, Mungus, Neman, Freddy, Putri, ada Mas Lia, Paida, Din, Pak Ramadhan, Pak Junaidi, Puna Masari, semuanya tempat kucu, Ibu Ani juga di Nabeas. Terima kasih, selamat
1: terima
5: malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam. Oke, sudah ada Pak Nasrun ya. Dan juga untuk yang mau ikutan, jalurnya masih saya buka. Ya, lanjut di belakangnya Pak Nasrun. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dari Purnamasari di Sulawesi Barat.
1: Purnamasari di Sulawesi Barat. Apa kabar?
6: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Baik. Kabar cuaca di sana gimana?
6: Cuaca ini tapi lagi sempat gerimis ya tadi sore gitu.
1: Oke, baik. Oke, silakan mau request lagu apa?
6: Lagunya apa ya, belum terputar kan?
1: Iya, lagu yang tersisa ada Krisya dengan Sendiri, Erna Angelia dengan Mengapa Kau Dusta, ada Seth dengan No Ordinary Love, juga ada Elisa Cintaku Tak Sebatas Rindu, ada Iklim Suci.
6: Ya, Cintaku Tak Terbatas Rindu aja.
1: Oke, okay,
6: ya.
1: Baik. Silakan salam-salamnya.
6: Ya, kirim salamnya ada Pak Nasrun yang baru lewat ya. Di Palu sama ada Pak Putra Tengah, ada Bang Ucin, juga ada Kak Rani, ada Kak Sari, ada Pak Widi, ada Bu Parija, ada Pak Pendidikan sama. Terus apa lagi ya? Ada Bunda Natalia, ada Pak Junedi, ada Bunda El, ada Nona Fisa, semuanya aja cinta sama para kakali ya.
1: Oke.
6: Kakak Yuli, nama kakak sehat ya. Makasih, salam alaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, jauh-jauh ya sudah bergabung, lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu Mbak Yuli.
1: Asik, selamat malam Bunda Christine, apa kabar?
7: Selamat, aduh puji Tuhan, baik-baik sayang. Selamat hari Minggu Mbak Yul.
1: Selamat hari Minggu juga. Oke, Bunda silakan mau request lagu apa?
7: Nomor 2 Pak Nasir belum ambil. Kalau nomor 1 deh. Saya nomor 2 sudah.
1: Oke, baik, langsung ya.
7: Saya mau salam buat semua saja ya, tanpa terkecuali Mbak Yulia dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali di mana saja berada ya. Selamat malam semuanya. Salam manis, salam kompak, kompak selalu ya. Salam persahabatan. Buat Mbak Yuli tetap semangat, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Oke, Mbak Yuli, selamat malam. Tuhan rindu gambar bagi rindu memori lewat lagu.
1: Asik. Terima kasih. Oke, baik untuk semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kebersamaan di malam ini. Di putaran pertama sudah ada beberapa yang request. Langsung saja ya, kita dengarkan beberapa pilihan. Tiga lagu di putaran pertama saya hadirkan. Ada Ermi Kulit dengan Rela, ada Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya, ada Anje Panci dengan Diam Bukan Tak Cinta. Nantinya di putaran kedua ada Diana Nasution dengan Kapan, Elisa dengan Cintaku Tak Sebatas Rindu, Erna Angelia dengan Mengapa Kau Dusta.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan, serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Pukul 22.28 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih berlanjut ya, dan sudah ada pilihan tersisa lagu-lagu yang sudah di request. Dan langsung saja yang mau ikutan, nantinya di putaran berikut saya buka jalur untuk Anda.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Tanpa Stres karya Era Vindiani dirilis pada tahun 2022. Buku ini dibuat untuk membantu orang-orang menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan stres dalam kehidupan mereka. Stres bisa muncul kapan saja pada orang muda maupun dewasa. Melalui buku ini, Era Vindiani menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan. Dalam buku ini, penulis memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apa itu stres, sumber-sumbernya, dan bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dengan mengenali penyebab stres, pembaca dapat mengetahui langkah pertama dalam mengelolanya. Era Vindiani juga menjelaskan dalam buku ini berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan dan yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lewat buku Seni Hidup Tanpa Stres, penulis menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas, mengembangkan pola pikir positif yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi stres, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur dan pola makan yang sehat, serta pentingnya hubungan sosial yang sehat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesejahteraan emosional. Buku ini juga menyediakan berbagai strategi praktis untuk mengatasi situasi stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: ...49 menit berlalu dari jam 10 malam... dan terima kasih juga untuk semua yang tadi sudah bergabung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang belum sempat ikutan, jangan kecewa. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar, lagu-lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi kali ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian

0: terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh. Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut raja buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai raja buah.
1: FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 23.02 menit kebersamaan kita di malam ini. Dan selamat istirahat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat di malam ini. Dan untuk yang masih stay dan juga melakukan berbagai aktivitas di sepanjang malam ini, semoga ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dan semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan baik pendengar, kembali ya, kami masih temani Anda dengan beragam pilihan informasi dan juga hiburan. Dan kali ini informasi datang dari film animasi Garuda di Dadaku, dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi tersebut meningkat. Dan menurutnya keberhasilan film ini juga membuka peluang baru bagi industri kreatif. Dan pendengar, selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Masuknya film Shanghai International Film Festival menjelang pencapaian penting. Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai memperkuat ekosistem animasi. Dan pendengar, film Garuda di Dadaku dorong kebangkitan animasi Indonesia. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang dia pun nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, oh. Mulai dari gangguan hormon sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

0: event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Pendengar, ya berharap sangat di malam ini juga cuaca Kota Pala Fak-Fak mendukung kita semua dalam menikmati waktu istirahat, dan juga Anda yang masih terus berkutat dengan aktivitas. Dan semoga saja dengan cuaca yang baik ini kita semua dapat menikmati waktu istirahat dengan baik, mempersiapkan diri untuk ada lagi di hari yang baru dengan tugas tanggung jawab yang akan kita jalani di sepanjang hari yang baru, di minggu kerja yang baru.

hanya cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Vandenbos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, Kim Chae-won dipastikan tidak akan tampil bersama Lee Seraphim dalam ajang Weverse Con Festival 2026 akhir pekan ini. Keputusan tersebut diambil setelah tim medis menyatakan dirinya masih memerlukan waktu istirahat tambahan untuk pemulihan penuh. Sebelumnya pada Mei lalu, Source Music mengumumkan bahwa Kim Chae-won menghentikan sementara aktivitasnya. Langkah ini dilakukan setelah ia menjalani perawatan akibat nyeri leher dan mendapat anjuran beristirahat. Pihak agensi menjelaskan Kim Chae-won telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis terkait kondisinya. Setelah evaluasi dilakukan, tim medis meminta sang idola memantau proses pemulihan sambil berfokus istirahat. Dan Source Music memberikan perkembangan terbaru mengenai kondisi kesehatan Kim Chae-won pada Jumat 5 Juni kemarin. Dan agensi menyebut proses pemulihannya menunjukkan kemajuan yang baik dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, tim medis menilai masa pemulihan tambahan masih diperlukan untuk memastikan kesembuhannya. Informasi untuk Anda, Kim Chae-won absen dari Weverse Con Festival 2026 demi fokus pemulihan kesehatan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini, ketumpung penghasilan sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi kata mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu 0,5 hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Tong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih katong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar, 45 menit berlalu dari jam 11 malam ya. Saya yakini bahwa malam ini semua sudah pada istirahat, walaupun di dalamnya juga masih banyak yang mungkin masih terus berkutat dengan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas buat Anda, dan yang sudah pada beristirahat, semoga mimpi indah. Dan khusus juga untuk para medis yang ada di RSUD Fakfak yang terus melayani masyarakat Fakfak, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga saja dengan semangat yang Anda berikan ya, itu akan memberikan sesuatu yang baik juga untuk orang-orang yang Anda layani. Dan pendengar, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan, dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini dengan beragam segmen acara yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Baik pendengar, sudah pukul 23.52 menit dan waktu jualan yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.
3: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 8 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Saya Julaika Waulat bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Baik, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 dalam Mutiara Pagi Islam. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Haji Dr. Andes Mukstafirin MSI akan membahas topik tentang bahagia dan sengsara. Anda bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 WR dan telepon dengan nomor yang sama. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak, tausiah kita pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia Fakfak di mana saja berada, terlebih dahulu saya membangunkan saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat yang masih tidur nyenyak, segera bangun, lalu melaksanakan sholat subuh. Insyaallah Allah akan menambah berkat kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan refleksi. Refleksi itu adalah dengan kata lain bermuhasabah, introspeksi diri. Di balik daripada introspeksi juga harus melahirkan introspeksi. Dalam rangka introspeksi diri, muhasabah diri, merefleksi diri, Al-Quran memberikan tuntunan, fa'aina tadhabu, kemana kamu akan pergi. Kalau kita pergi harus ke depan, bukan ke belakang. Kalau pergi ke belakang lain lagi. Ya, ke depan kita harus pergi. Kemana kita pergi? Pergi kita adalah melewati daripada kehidupan dunia, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah sasaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita adalah wasjud waktari. Kita tunduk kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, waktarib dan berupaya untuk mendekatinya. Jadi kita mendekati kepada Allah itu, itulah fa'aina tabun, kemana kamu akan pergi. Kita akan pergi mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada bekal-bekal yang harus kita bawa. Bekal-bekal yang sempurna. Kesempurnaan hidup kita itu adalah ditandai dengan kita merasa bahagia dan merasa senang, bukan merasa susah yang harus kita wujudkan. Walaupun kenyataan dalam hidup ini ada dua hal itu, yang namanya bahagia, yang namanya susah, itu adalah fakta kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itulah bahagia dan susah ini adalah merupakan objek pilihan yang akan dipilih oleh manusia. Manusia memilih yang susah, yang sengsara, atau memilih yang senang dan bahagia itu. Nah, oleh karena itu dalam rangka melihat itu, maka ada bekal yang harus membentengi diri kita, yaitu adalah bekal iman. Iman kepada Allah itu harus menjadi satu benteng, menjadi modal dasar utama untuk memilih mana yang bahagia dan mana yang sengsara. Ketika kita menuju kepada yang bahagia, kadang-kadang ada juga kesedihan yang kita alami. Tapi kesedihan yang kita alami bukan harus kita sesali, tapi hendaklah menjadi satu motivasi bagaimana kita harus memindahkan rasa kesedihan itu menjadi rasa yang bahagia. Karena itu Kaba mengajarkan kepada kita selalu selalu memanjatkan doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita harus wajib berdoa kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat kebahagiaan kepada kita di akhirat, dan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Dan kita harus berlindung diri dari siksa api neraka. Perjalanan dalam rangka untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Harus kita waspadai. Kehidupan kita ini adalah banyak tantangan, banyak gangguan dan banyak hambatan. Dan ini pun juga ditegaskan oleh Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftadun. Jadi manusia jangan mengira kalau sudah menyatakan beriman tidak diuji iman kita. Iman kita akan diuji. Apakah memang betul-betul iman kita itu benar-benar menghunjam ke dalam hati? Mungkin iman kita itu hanya di bibir saja, tidak sampai tertanam di dalam hati kita. Kalau iman sudah tertanam dalam hati kita, maka itu adalah kokoh, kuat. Tapi kalau iman itu hanya di bibir saja, maka itu gampang goyah. Oleh karena itulah Al-Quran menegaskan Allah akan menguji keimanan kita, apakah betul-betul imannya itu keluar dari hati kita ataukah mungkin hanya imannya itu hanya di bibir saja. Itu gampang-gampang goyah. Oleh karena itulah iman pegang peranan dalam rangka untuk menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menciptakan kebahagiaan dan mana yang melahirkan kesengsaraan. Karena surat Yasin itu sudah memberikan isyarat kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sebenarnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan orang yang mati dan akan mencatat apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan kemudian dia memberikan dampak yang bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia itu. Manusia tidak bisa lepas daripada aktivitas. Manusia tidak bisa lepas daripada kegiatan-kegiatan. Oleh karena itulah kegiatan-kegiatan aktivitas itu harus memberikan dampak positif, harus memberikan bekas yang nyata dan baik. Wa atharuhum. Jadi asar itu adalah bekas apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itu apa kalau seandainya apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah iman, insya Allah akan meninggalkan bekas-bekas yang baik. Dan itu adalah penting, dan itu bisa juga dikenang oleh orang banyak, dan juga bekas-bekas yang baik itu juga memiliki dampak yang positif ketika kita menempuh kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itulah bahagia di dunia tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat tidak bisa tidak harus juga dimulai dari kebahagiaan kita di dunia. Bahagia bukan hanya sifat materi, tapi kebahagiaan itu adalah bersifat religiusita-cita, karena itulah yang akan menghantarkan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga itu juga memerlukan perjuangan. Perjuangannya itu tidak mudah dan berliku-liku dan banyak tantangan dan banyak hambatan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka membawa diri kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan penuh hambatan yang kita tidak tahu ke depan hambatannya apa. Hambatan yang lalu kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa mendata. Tapi yang akan datang kita tidak tahu hambatan-hambatannya apa. Oleh karena itulah, karena kita tidak tahu, bentengilah dirimu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambatan yang tantangan di depan itu ada juga yang memberikan kebahagiaan berupa kesenangan yang kita hadapi, yang kita alami dan juga berupa satu kesusahan yang kita alami. Oleh karena itulah, inilah yang harus yang dihadapi oleh manusia. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat. Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum hadzal yaum ya ashabi?" Bagaimana keadaanmu sekarang ini wahai para sahabatku? Para sahabat mengatakan, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini kami tetap beriman kepada Allah. Tapi ungkapan itu belum langsung dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diuji dulu. Wa ma alamatu imaniku. Apa indikator, apa tanda-tanda keimananmu kepada Allah itu yang bagaimana? Qalu, para sahabat mengatakan, nasbiru alal bala. Kita tetap bersabar terhadap bencana yang menimpa kepada kita. Kita tetap bersabar terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi sedih. Nasbiru alal bala. Kemudian yang berikutnya adalah wanashkur ala raha. Dan kami tetap bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami terima. Jadi bersyukur itu kan bisa ungkapan, tapi bisa juga bentuk daripada amal itu. Minimal syukur kita itu baca alhamdulillah terhadap nikmat yang kita peroleh. Tapi bukan hanya itu yang dikehendaki, adalah akan tetapi bersyukur ini adalah imtithalul awamir wajtanabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, bertitik tolak daripada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nardha bil qada, dan kami rela terhadap ketentuan Allah kepada kita. Takdir Allah yang menimpa kepada kita itu kita tetap ridho. Oleh karena itulah, karena dengan sikap yang demikian inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbal Ka'bah. Sikap itulah yang dikatakan betul-betul beriman kamu itu kepada Allah dan yang memelihara Ka'bah itu. Ya, inilah satu indikator. Kalau iman itu tidak bisa dikatakan sudah sukses imannya kalau tidak melalui ujian. Kalau anak sekolah itu kan dilihat kemampuan akademiknya, itu kan harus melalui ujian, harus melalui evaluasi. Oleh karena itulah, bentengilah diri Anda dalam rangka menghadapi kehidupan, tantangan kehidupan. Yang di depan kita ada yang namanya bahagia dan ada yang namanya sedih, susah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita membentengi diri kita dengan iman, maka akan selalu ada upaya-upaya bagi kita adalah selalu membersihkan diri kita. Kenapa? Ketika kita menyadari bahwasannya yang kita hadapi sekarang ini dalam keadaan sesuatu yang tidak baik-baik saja, maka kita harus tetap membersihkan diri kita. Tazkiyatun nafsi. Kita harus bersihkan diri kita. Apa yang menimpa kepada kita berupa kesenangan, maka tingkatkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, maka segeralah bertaubat kepada Allah, bertanya kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kita hendaklah kita selalu melakukan penalaran. Ketika kita menghadapi sesuatu yang menjadikan, bertanya kepada diri kita, ada sesuatu yang salah mungkin dari diri kita. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidayah itu adalah penting bagi kita? Dan hidayah itu yang bagaimana? Hidayah itu adalah ada satu gerakan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. maka hidayah itu pasti arahnya adalah kebaikan, bukan hidayah itu arahnya keburukan. Oleh karena itu setiap hari Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, kami minta kepada-Mu ya Allah untuk melimpahkan ketakwaan dan hidayah. Kenapa hidayah itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memberikan jalan inilah menuju kepada hidayah itu. Cara apa yang harus kita lakukan dalam rangka membantu orang untuk memperoleh hidayah? Maka ud'u ila sabili rabbika. Jadi sampaikan informasi yang benar itu. Bahasa lain adalah ajaklah mereka itu. Dengan kata lain, sampaikanlah sesuatu yang benar itu kepada orang lain, agar supaya orang lain itu bisa mengambil, menentukan sendiri untuk hidayah itu turun kepadanya. Tapi bagaimana caranya yang kita sampaikan agar supaya mereka mendapatkan hidayah? Bil hikmah, dengan ilmu dan sopan santun, keteladanan. Jadi tidak cukup ilmu saja, tapi adalah harus ada keteladanan yang harus kita tunjukkan, harus kita tampakkan, sehingga orang lain itu merasa hormat kepada kita. Hikmah dengan ilmu. Dan ilmu yang kita miliki bukan harus menjadi satu kesombongan, tapi hendaklah ilmu yang kita miliki harus melahirkan kesantunan, kesantunan di dalam hidup ini. Wal mau'idzah, dan nasihat-nasihat, kisah-kisah yang lalu, para nabi, para ulama, ulama solihin, maka hendaklah kita informasikan, dan itu adalah sebagai satu cara untuk membangkitkan kedekatannya kepada Allah. Dan ketika orang itu sudah dekat kepada Allah, insya Allah hidayah itu akan turun kepadanya. Jadi hidayah itu adalah ada satu gerakan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah hidayah yang bisa kita terjemahkan. Karena hidayah saja itu hanya satu ungkapan yang masih abstrak, tapi hendaklah kita terjemahkan hidayah itu dalam kehidupan, ada satu gerakan bagi diri kita untuk melangkah menuju kepada kebaikan-kebaikan itu, bukan menuju kepada keburukan-keburukan. Kemudian yang berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain, mungkin belum nyambung di pikirannya, maka berikanlah informasi yang benar, yang sifatnya komprehensif, yang bisa membangkitkan orang itu betul-betul menyadari sebagai hamba Allah, dan hamba Allah yang lemah, dan hamba Allah yang tidak luput daripada situasi yang dihadapi, ada yang namanya kebahagiaan dan ada yang namanya keburukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang bahagia itu yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, arba'un min sa'adatil mar'i ayya an takuna zaujatuhu shaliha. Jadi ada empat hal sebagai indikasi dia memperoleh kebahagiaan. Seseorang itu bahagia adalah bahwasanya keluarganya itu adalah keluarga yang soleh dan soleha. Jadi soleh itu ada penting. Soleh itu yang bagaimana? Jadi soleh itu adalah memposisikan diri kita di dalam kehidupan ini melakukan kebaikan-kebaikan. Itu namanya soleh. Nah, kita sebagai apa? Apakah sebagai pejabat? Ataukah sebagai ketua RT? Atau sebagai siapa ke diri kita itu? Maka tunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu kepada orang lain, sehingga orang lain mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itulah kebaikan-kebaikan hanya kita tunjukkan adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat teladan. Kita harus menjadi teladan, bukan memberikan contoh keteladanan. Dan kita harus menjadi teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, dia menjadi teladan yang baik, bukan yang memberikan contoh keteladanan, tapi juga dia sekaligus juga menjadi teladan yang baik. Maka itulah yang harus kita contoh, uswatun hasanah, walaupun tidak 100% kita bisa mengikuti keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak mendekati kepada keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa auladu ibraran, dan termasuk orang yang merasa bahagia, merasa senang, lega apabila anak-anaknya itu baik-baik. Kadang-kadang banyak juga anak-anak yang diharapkan oleh orang tua baik, tapi ternyata anak kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Di rumah itu terbatas, tapi di luar rumah itu adalah tidak terbatas. Kita bisa membentengi diri kepada anak di rumah, tapi ketika di luar banyak godaan, banyak tantangan yang lebih besar dan lebih memikat daripada apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itulah peletakan dasar modal iman itu ada dalam rumah, tapi ketika di luar maka harus tetap juga menjadi satu pantauan. Banyak umat Nabi Nuh aja, anaknya aja tidak mengikuti jejak daripada orang tuanya. Tapi memang itulah tantangan. Pada akhirnya adalah semua apa yang dilakukan itu adalah pertanggungjawabannya diri sendiri secara pribadi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain, maka yang bersangkutanlah yang harus mempertanggungjawabkan amal-amal yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Orang tua, ustaz, ulama hanya memiliki kemampuan memberikan jalan. Ketika jalan itu diberikan, maka keputusannya kepada orang yang telah diberikan jalan itu yang bisa menentukannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di masyarakat Taif. Kenapa? Di Mekahnya, di kota Mekahnya kesulitan untuk mendakwahi kebenaran kepada mereka, tapi beralihlah menuju ke Taif. Diharapkan di masyarakat Taif itu adalah menerima dengan tangan terbuka dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diterima dengan tangan terkepal, isinya batu. Dilempar batu, dicaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak Rasulullah bersama salah seorang sahabat menghindar dari mereka, kemudian duduk-duduk di bawah sebuah pohon dalam keadaan sedih, dicaci maki oleh orang-orang Taif dan dilempar batu. Kemudian malaikat datang, ya Muhammad, jitu ilaika liurafik biidnillah. Ya Muhammad, saya datang kepadamu atas izin Allah untuk mendampingi anda. Anda dalam keadaan sedih karena masyarakat Taif menolak dan mencaci maki, menghina, menganiaya kamu. Kul ilaika, katakan kepada saya, bantuan apa yang harus saya berikan kepada anda. Bahkan ditawarkan oleh malaikat, apakah perlu gunung batu yang ada di Mekah itu saya angkat, kemudian saya ratakan kepada mereka agar supaya masyarakat Taif itu rata dengan tanah itu? Kata Rasulullah, la, no, jangan anda lakukan itu oleh mereka. Kenapa? Kalau anda lakukan itu, berarti tugas kenabian saya tidak berhasil. Justru mereka itulah, perilaku mereka itulah yang harus kita sadarkan. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk mereka itu, turunkanlah hidayah kepada mereka itu, karena sesungguhnya yang datang kepada mereka itu Muhammad siapa. Kalau yang datang pada mereka itu tahu bahwasanya ini adalah Muhammad utusan Allah, pasti mereka akan tunduk, akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi mereka tidak tahu Muhammad yang datang ini siapa. Oleh karena itulah, berikanlah petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk mereka itu. agar supaya tahu bahwasanya Muhammad yang datang ini adalah utusan Allah yang akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan, yang akan menyampaikan isi daripada Al-Quran, kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itulah untuk memperoleh, untuk membuka pintu surga itu memang memerlukan tantangan, dan tantangan itu adalah tantangan yang berat dan itu harus dijalani. Untuk mencapai satu kebahagiaan itu bukan sesuatu yang gampang. Itu memerlukan satu perjuangan. Jadi karena itulah perjuangan itu harus dilakukan. Ya, perjuangan ketika di dunia ini dalam rangka kata Sayyidina Ali, di dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Sedangkan di akhirat itu adalah tempat kita menuai, memetik hasil daripada amal itu. Makanya di akhirat tidak ada darul amalnya, bukan daerah wilayah amal kita. Jadi di sana di akhirat itu adalah daerah hisab. Memperhitungkan, memilah-milah amal yang kita lakukan ketika di dunia itu. Jadi kadang-kadang ketika kita masih hidup di dunia dan umur kita masih nempel pada diri kita, maka perbanyaklah amal-amal yang kita lakukan, dan amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita miliki, dan ilmu itu diwarnai dengan nilai-nilai keimanan itu. Oleh karena itulah Al-Quran memberikan pedoman, petunjuk kepada kita, wal asri, dalam hidup ini, dalam masa ini yang penuh dengan hukum kausalitas, sebab akibat, kita melakukan ini akan berakibat ini, maka mereka akan merugi kalau tidak memberikan makna pada kehidupan ini. Lafi khusri, apakah semuanya merugi manusia? Tidak. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beriman hanya butuh pengakuan dengan hati tidak cukup. Tapi ulama tauhid memberikan rumusan tentang iman itu adalah tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu harus dimaknai ada tiga aspek, yaitu pengakuan dengan hati kita. Kita mempercayai dan mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Maha segala-galanya. Dan pengakuan itu kan orang lain tidak tahu. Tapi bagaimana agar supaya orang lain tahu bahwasanya pengakuan terhadap eksistensi zat Tuhan itu adalah begini, lewat ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya cukup itu, tapi juga nilai-nilai keimanan yang sudah diikrarkan, yang sudah dikomitmenkan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal. Wa amalun bil arkan. Jadi diamalkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Yang mengamalkan nilai-nilai iman itu anggota tubuh kita. Mata kita juga harus beriman. Telinga kita juga harus beriman, pikiran kita pun juga harus beriman, tangan, kaki dan juga harus beriman, dan seluruh anggota tubuh kita harus bisa melaksanakan nilai-nilai keimanan itu. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah ketika sudah iman itu kita implementasikan dalam kehidupan, maka disinilah kita akan memperoleh satu kondisi yang namanya bahagia itu, yang namanya senang. Senang bagi kita adalah telah mewujudkan tiga aspek itu, pengakuan terhadap Tuhan, kita komitmen ikrar lewat lisan kita, dan nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab suci, wa amalun bil arkan, kita wujudkan di dalam kehidupan ini melalui seluruh anggota tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana sih melaksanakan iman melalui telinga kita ini, bagaimana melaksanakan iman itu? Jadi telinga kita itu kan fungsinya mendengar. Oleh karena itu apa yang kita dengarkan? Yang kita dengarkan adalah yang baik-baik. Dan kita harus menutup telinga terhadap ocehan tetangga, mengoceh kepada tetangga yang lain. Karena apa? Ini termasuk juga ghibah gitu. Makanya ghibah itu adalah kita membicarakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Hanya apa? Terjadi penyebaran. Karena mungkin yang dulu itu hanya ocehan dari mulut saja, tapi sekarang sudah dunia medsos, akhirnya apa, ocehan itu lewat medsos itu. Dan ini pun bagi kita harus menghentikan. Oleh karena seluruh anggota tubuh kita harus terwarnai dengan nilai-nilai keimanan itu, dan itu merupakan satu kesatuan. Apa yang didengarkan lewat telinga, kemudian apa yang dilihat oleh mata kita, maka lisan kita harus bungkam 1000 bahasa, manakala sesuatu yang isu yang berkembang itu yang belum tahu sumber daripada berita itu, maka lisan kita harus menahan diri. Wahafidil lisan. Kita harus menjaga lisan kita. Karena gara-gara lisan itu menimbulkan bencana. Tingkat kesombongan dari lisan juga. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang termasuk adalah seseorang yang memperoleh kebahagiaan, anak kita selalu lakukan kebaikan-kebaikan, wa khulatauhu sholihi, dan tempat apa teman bergaul kita itu adalah orang-orang soleh gitu. Kalau kita mendekati orang-orang yang tidak soleh, maka 90% akan terpengaruh pada mereka. Tapi kalau seandainya orang-orang soleh yang kita dekati, kita jadikan sebagai teman bergaul, berkumpul, bercurhat, insya Allah nilai-nilai kesalehan itu ada pada diri kita.
0: Baik, Pak Ustaz, ya. Menarik topik kita pagi hari ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Silakan inti dari tausiah kita pagi hari ini.
1: Iya, intinya adalah perjalanan hidup manusia pasti yang dihadapi itu adalah yang namanya bahagia, yang namanya sengsara. Kebahagiaan harus menggugah, memotivasi diri kita untuk meningkatkan kebahagiaan itu dalam bentuk nyata yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ketika sesuatu yang tidak baik-baik itu menimpa kepada kita, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan menghayati dan menilai, mengevaluasi mungkin ada sesuatu yang salah yang terjadi pada diri kita itu. Maka itulah bahagia, meningkatkan ketakwaan, dan sengsara untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sekian, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selain Pulau Bonyum di Distrik Fak-Fak Tengah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di Distrik Purwagi sebagai situs religi agama Islam. Seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fak-Fak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bersama saya, Julaika Wahulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, selain Pulau Bonyum di distrik Fak-Fak Tengah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi agama Islam. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak berencana menetapkan Pulau Bonyum di distrik Fak-Fak Tengah dan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi yang memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan agama di tanah Papua. Upaya tersebut saat ini tengah diproses melalui mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, Pulau Bonyum atau yang lebih dikenal dengan Pulau Bone memiliki situs bersejarah berupa sumur tua yang pernah digunakan oleh Pastor Lekok saat menjalankan kehidupan dan aktivitas penyebaran agama Katolik di wilayah Fak-Fak. Menurut Ilham, keberadaan situs tersebut memiliki nilai historis yang kuat karena dalam catatan sejarah menjadi salah satu pintu masuk penyebaran agama Katolik di tanah Papua. Selain Pulau Bonyum, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi agama Islam. Kampung tersebut sebelumnya telah dicanangkan oleh Majelis Ulama MUI Kabupaten Fak-Fak sebagai lokasi masuknya agama Islam di tanah Papua.
2: Untuk Pulau Bonyum sendiri atau biasa dikenal dengan Pulau Bone, itu memang terdapat situs, khususnya situs sumur tua yang digunakan oleh Pastor Lekok dalam hal hidup pada jangka beberapa waktu dan juga pada saat penyebar luasan agama Katolik di Kabupaten Fak-Fak. Juga ini merupakan dalam catatan menjadi pintu masuk agama Katolik untuk di tanah Papua. Terkait dengan situs religi tersebut, tentunya di Dinas Pariwisata telah mengajukan secara administrasi untuk bisa mendapatkan surat keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan terkait dengan penetapan tempat situs religi agama Katolik. Begitu juga sama halnya dengan Kampung Gar yang lewat MUI telah dicanangkan sebagai tempat situs religi agama Islam masuk ke Papua. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan kita Kabupaten Fak-Fak yang mana dalam hal spiritual sangat berpengaruh dengan kehidupan kita masyarakat sosial di Kabupaten Fak-Fak, baik agama Islam maupun agama Katolik menjadi pintu masuk untuk disebarluaskan di tanah Papua.
1: Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi berbagai dokumen yang menjadi syarat penetapan setelah melalui tahapan administrasi dari kabupaten ke provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat.

0: usulan tersebut akan dibahas dalam sidang tenaga ahli cagar budaya. Oleh karena itu, ia berharap proses ini berjalan lancar sehingga pengakuan terhadap situs religi di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya diakui secara internal daerah, tetapi juga memperoleh pengakuan secara nasional. Januardi melaporkan.
1: Saudara, seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fak-Fak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kembali dilaporkan rekan Januardi.
0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak terus menjalankan berbagai program pembinaan bagi warga binaan melalui pola pembinaan kepribadian, kemandirian, dan sosialisasi. Program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Lapas kelas 2B Fak-Fak, Iputu Suarsa, mengatakan seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pola pembinaan pertama yang diterapkan adalah pembinaan kepribadian. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam lapas, seperti pembinaan keagamaan, kerohanian, olahraga, hingga kegiatan seni musik. Selain itu, lapas kelas 2B Fak-Fak juga mengembangkan pembinaan kemandirian yang bertujuan memberdayakan potensi dan keterampilan warga binaan. Program tersebut mencakup kegiatan pertanian, pertukangan, hingga jasa seperti pangkas rambut dan cuci motor.
2: Nah, tentunya ini tidak terlepas dari edaran atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi pola-pola yang ada di dalam lapas ini adalah tentunya pola kemandirian dan kepribadian. Mengenai kegiatan-kegiatan itu tentunya kita menyesuaikan dengan keadaan situasi di lapas. Seperti misalnya pembinaan kemandirian itu kan meliputi pembinaan keagamaan, rohani, olahraga, musik dan sebagainya. Itu yang merupakan pola-pola pembinaan yang kita lakukan di lapas itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentunya pola kemandirian, pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian ini sifatnya sudah mulai memberdayakan potensi-potensi yang ada di warga binaan itu sendiri. Jadi kita arahkan, dan kebetulan di lapas ini ada pola pembinaan kemandirian dalam bentuk pertanian ada, dalam bentuk pertukangan ada, dan dalam bentuk jasa seperti tukang cukur, cuci motor, itu kita arahkan ke sana. Nah, jadi dari pola kemandirian yang kita lakukan itu ada cost-nya atau ada hasil yang kita peroleh. Tentunya hasil itu akan dibagikan kepada warga binaan untuk sebagai premi, tetapi tidak sepenuhnya. Satu lagi, memang sudah kita melakukan pola-pola kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dari situlah kita akan berbagi hasil. Bagaimana PKS kita dengan atau kerjasama kita dengan pihak ketiga, itulah kita bagi hasil dengan pihak ketiga. Yang tentunya yang untuk hasilnya itu tentunya sesuai dengan si PKS itu sendiri. Jadi selama ini sih sudah berlaku 60-40 dan 15-60 untuk pihak ketiganya. Yang kedua untuk kantornya 40 dan 10% itu untuk premi. Jadi mereka punya premi atau upah mereka. Jadi mereka yang bekerja di bidang jasa, baik itu di mebel dan sebagainya.
0: Selain dua pola tersebut, lapas kelas 2B Fak-Fak juga menjalankan pembinaan yang bersifat sosialisasi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah membantu kegiatan kebersihan di lingkungan Kodim 1803 Fak-Fak menjelang kunjungan Pangdam beberapa waktu lalu. Menurut Iputu, kegiatan tersebut bertujuan mengisi aktivitas positif warga binaan sambil menunggu proses integrasi dan kembali ke tengah masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Saudara, pendidikan anak usia dini menjadi fondasi paling penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Laporan Januardi.
0: Saudara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fak-Fak melalui Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF berupaya memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di seluruh distrik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Fak-Fak di masa mendatang. Kepala Bidang PAUD dan PNF Distrik Pora Kabupaten Fak-Fak, Ani Nur Kolia, mengatakan fokus program ke depan adalah melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus memperluas jangkauan layanan PAUD dan TK. Yang menjelaskan, pemerintah daerah bersama Bupati Fak-Fak menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kualitas generasi masa depan harus dibangun sejak tahap paling awal pendidikan. Ani menilai keberadaan PAUD tidak boleh dipandang sebagai sektor kecil dalam pembangunan. Justru menurutnya, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
3: Yang menjadi saya punya pemikiran untuk program ke depan, saya kan tinggal melanjutkan yang sudah ada ini, tetapi saya melihat memang belum menyentuh sama sekali, memang sudah menyentuh. Namun saya dengan Bupati sebagai Bunda PAUD ya, menginginkan bahwa Fak-Fak ini besok ini generasi emas ini betul-betul kita wujudkan. Jadi tiap 17 distrik ini kita upayakan tuh punya PAUD TK, itu kita upayakan. Bahkan mereka mungkin nanti statusnya, sampai tingkat statusnya pun kita berharap memang ini generasi emas untuk anak-anak kita ini kita punya perhatian khusus. Dan saya terserah sebagai kepala bidang di sini, saya berharap juga dari pihak pemerintah khususnya bagian perencanaan itu bisa melihat ini, bahwa jangan melihat dorang itu masih kecil, tapi itu dorang generasi emas untuk kita. Jadi apa yang maksudnya, kalau menjadi kita punya harapan yang besar ini, otomatis kan tidak ada yang gratis sekarang ini. Berharapnya apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi harapan untuk ini kita bisa jadi perhatian gitu oleh pemerintah. Saya memang berharapnya demikian, karena ini kan ada PAUD juga ini yang swasta. Jadi kita upayakan untuk bisa juga dinegerikan. Makanya Bunda PAUD ini menginginkan bahwa di Fak-Fak ini PAUD-PAUD ini 17 distrik harus betul-betul memang ada dan kelihatan.
0: Selain memperkuat PAUD negeri yang sudah ada, Disdikporas juga berupaya mendorong sejumlah PAUD swasta agar dapat dinegerikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Fak-Fak. Disdikporas Fak-Fak berharap penguatan layanan PAUD dan PNDF dapat menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan, sehingga generasi mendatang memiliki kesiapan pendidikan yang lebih baik sejak usia dini. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti buletin berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat akan segera dilakukan setelah proses pencairan dana kampung tahap pertama rampung. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT akan segera dilakukan setelah dana kampung tahap pertama dicairkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning menanggapi pertanyaan masyarakat terkait keterlambatan penyaluran bantuan. Menurutnya, pemerintah kampung memahami harapan masyarakat yang menunggu realisasi BLT. Karena itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi. Yang menjelaskan, keterlambatan bukan disebabkan oleh kelalaian aparat kampung. Terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi sebelum dana dapat dicairkan dan digunakan. Sekretaris Kampung mengatakan seluruh proses administrasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi syarat mutlak agar pencairan dana kampung tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menegaskan pemerintah kampung terus berupaya menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan. Ia memastikan dana kampung akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Setelah proses pencairan selesai, penyaluran BLT akan menjadi prioritas utama pemerintah kampung.
2: Sementara untuk APBN ini kan ada dana BLT untuk warga khusus penerima. Jadi insya Allah setelah cair nanti, kami akan yang pertama jelas menyalurkan dana BLT-nya ke penerima atau yang punya hak untuk menerima tadi. Terkait dengan keterlambatan, kami atas nama pemerintah kampung mohon maaf karena memang itulah kami ada beberapa kendala yang memang kami juga tidak bisa menghindar dari itu. Jadi untuk persyaratan-persyaratan yang lain memang sudah kami masukkan ke pihak terkait dalam hal ini DPMK. Cuman ada yang belum itu LPJ disebabkan karena kemarin setelah kami mau fotokopi cuman ada kendala di bagian fotokopi, mungkin mesinnya rusak jadi ada sedikit tertunda. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini itu sudah jadi karena persyaratannya tinggal itu sudah LPJ saja. Kalau LPG, kemarin
3: belum penyerahan
2: belum, jadi insya Allah kalau hari ini bisa selesai apa penggandaannya berarti kami langsung ke pihak yang terkait dalam hal ini DPMK untuk penyerahan.
1: Pemerintah Kampung Tanama berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan sambil menunggu realisasi bantuan tersebut. Anwar melaporkan.

Saudara, salah seorang warga Kampung Tanama, Dahlia, mempertanyakan belum disalurkannya bantuan langsung tunai BLT hingga pertengahan tahun 2026. Pertanyaan tersebut disampaikannya saat dialog dengan aparat kampung terkait program bantuan masyarakat di Balai Kampung Tanama, Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, dirinya tidak bermaksud mendesak pemerintah kampung untuk segera menyalurkan bantuan. Ia hanya ingin mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran BLT yang hingga kini belum diterima masyarakat penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu kebutuhan yang saat ini menjadi perhatian adalah biaya pendidikan anak yang sedang menempuh sekolah. Ia mengatakan berbagai kebutuhan sekolah memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Karena itu kehadiran BLT dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, masyarakat hanya ingin memperoleh informasi yang jelas terkait jadwal penyaluran bantuan. Ia berharap pemerintah kampung dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan proses pencairan dana. Dengan demikian, warga tidak lagi bertanya-tanya mengenai waktu penyaluran BLT. Masyarakat Kampung Tanama pada dasarnya mendukung seluruh proses administrasi yang sedang berjalan. Namun mereka juga berharap bantuan yang telah diprogramkan dapat segera diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sapu listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi pendengar, kami Sopar Ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Temani suasana pagi hari Anda, pendengar yang kembali akan melakoni beragam aktivitas di hari ini. Kami pilihkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 7 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Cuaca fak-fak pagi hari ini cukup mendukung segala bentuk aktivitas Anda. Pagi hari ini yang sudah mulai terlihat ramai di ruas-ruas jalan kota Pala fak-fak, baik itu laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang pagi hari ini sibuk untuk mengantarkan adik-adik pelajar untuk menuju ke sekolah untuk memulai proses belajar di hari ini. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan semangat pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Pendengar, penyaluran bantuan langsung tunai BLT di Kampung Tanama dilakukan dengan cara mendatangi langsung para penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan tidak menyulitkan warga yang memiliki keterbatasan untuk datang ke kantor kampung. Salah seorang ketua RT di Kampung Tanama, Sumirengen, mengatakan penyaluran BLT tidak hanya dilakukan di rumah warga. Petugas juga mendatangi penerima yang sedang berada di tempat kerja untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Menurutnya, cara tersebut dipilih sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga lanjut usia dan mereka yang memiliki aktivitas harian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, penerima tidak perlu meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengambil bantuan. Sumi menjelaskan, salah satu penerima BLT merupakan seorang lansia yang sehari-hari mencari nafkah dengan memecahkan batu menjadi kerikil untuk dijual. Karena sedang bekerja, petugas langsung mendatangi lokasi tempat warga tersebut beraktivitas. Ia menilai penyaluran secara langsung ke lokasi penerima menjadi cara yang efektif untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Selain itu, metode tersebut juga memperlihatkan kepedulian aparat kampung terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama berharap pola penyaluran jemput bola seperti ini dapat terus dilakukan pada program-program bantuan sosial berikutnya. Dengan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, manfaat bantuan diharapkan dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima yang berhak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Saya posting dulu ah. Kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
3: Iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Tidak.
4: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
5: Stop bullying.
6: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini juga monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami sama ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B, Tendean 72 Fak-Fak. Kami informasikan nanti di pukul 7 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta yang akan hadir dengan berbagai pilihan informasi terkini, aktual, mendalam. Tetaplah bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zafei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan

0: kembali Sugandi Avandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
2: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
2: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
4: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
3: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
6: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
7: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
5: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
8: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
9: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
8: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
10: inovasi, ya, Pak.
8: Bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
9: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
11: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, sachet, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
9: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
12: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Uli Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
13: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
12: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penjagaan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan SPR, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami Lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, narkoba dan penipuan.
12: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuriko Fitri melaporkan.
10: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9 lewat 30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
10: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu terus-menerus.
15: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
16: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
15: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara. Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.
1: Kawan, ku masak apa kah?
2: Saya masak mie instan ini. Ku mau.
1: Ya maulah.
2: Ku saja. Kalau begitu paling cepat, eh.
1: Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan, eh? Ku tahu kah terada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kenal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 10 nanti Anda dapat ikuti pengarus utamaan gender. Kali ini menghadirkan topik perempuan, pendidikan, dan masa depan generasi. Bersama dengan Ketua Organisasi Wanita Asafa Fak-Fak, Satri Ayub, SPDI, MPD. Dialog akan berlangsung selama 1 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490, jalur SMS dan juga jalur WA di nomor yang sama di pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Baik, temani suasana pagi hari Anda pendengar dengan segala bentuk aktivitas di hari ini. Kembali pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani pagi hari Anda.

How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini, merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Aduh, anak kok sudah bikin motor bagaimana ini?
6: Ah, mamanya tergaul sekali. Ini namanya kenal pot racing, mama.
5: Aduh, gaul-gaul apa ? Motor ada bye-bye, baru kau ditinggal sibuk ganti kenal pot saja. Kau lihat ini, rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sebegitu baribut lagi.
6: Ah, mama, tapi dia bersuara keren, mo.
5: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin susah orang tua.
2: Ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Fakfak kembali mendorong peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan anyaman tas tomang bagi ibu-ibu Kampung Uni Pokpok dan Nemewikarya. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kampung Uni Pokpok diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan kelompok usaha perempuan di dua kampung. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Sekretaris DP3P2KB Fakfak Idiana Toting ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, tas tomang merupakan identitas budaya Fakfak yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, pemberdayaan perempuan harus diarahkan tidak hanya pada keterampilan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemasaran. Sementara itu, Kepala Bidang PUG DP3P2KB Fakfak Jubaida Husein menegaskan, pelatihan ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perempuan agar lebih berdaya, mandiri, serta memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal melalui kerajinan tas tomang. Selama kegiatan berlangsung, para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga langsung melakukan praktik anyaman. Hasilnya, ibu-ibu berhasil menghasilkan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan

0: karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Fak-Fak Muhammad Taufik SIP MSI menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus bertumpu pada data yang benar, lengkap, dan selalu diperbaharui. Muhammad Taufik menjelaskan data yang berkualitas menjadi dasar bagi pemerintah dalam memahami kondisi serta kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat menyusun program yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi warga di berbagai sektor pembangunan. Dikatakan keberadaan data yang valid juga sangat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Selain itu, data yang akurat menjadi acuan penting dalam proses pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah dapat menempatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi melalui data yang tersedia. Tidak hanya dalam tahap perencanaan, data juga berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah mengetahui dampak dari setiap kebijakan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Muhammad Taufik menekankan pentingnya peran seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk secara aktif menyediakan, memperbaharui, dan menjaga kualitas data secara berkala. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti demi mendukung pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Fak-Fak. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda, Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan warnai suasana pagi hari Anda dengan segala bentuk aktivitas di hari ini.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Aceh. Eh, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda tak ada pikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
1: Aduh, Pace, itu yang Tong bilang. Jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu, Kak. Masa depan masih panjang. Sekolah dulu. Itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo, Kak Mace. Memang kalau nikah muda itu bahaya, Kak.
1: Bahaya, Pace. Belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah, itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah. Bisa capai cita-cita, mandiri. Lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak, toh?
1: Betul, Pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana, Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih, Mace. Katong di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih, Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam, Pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas, atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana, Mace?
1: Pace, kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfa. Atau lewat WhatsApp, telepon, dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman, Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlud yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlud.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpur mengajak seluruh gereja dan masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Papua Barat. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut. Dikatakan, saat ini pelaksanaan Pesparawi tinggal menghitung hari. Bahkan, sejumlah kontingen dari berbagai provinsi diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni mendatang. Hugo menyebutkan terdapat 51 denominasi gereja di Kabupaten Manokwari yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, baik melalui doa maupun partisipasi menjaga suasana yang aman dan kondusif. Selain gereja, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah yang baik kepada para tamu dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kesan yang dibawa pulang para peserta setelah mengikuti Pesparawi akan menjadi cerminan wajah Manokwari di tingkat nasional. Pendeta Hugo menambahkan, Manokwari sebagai kota Injil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat persaudaraan selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat bergandengan tangan mendukung agenda nasional tersebut, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 dan akan diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

56 menit dari pukul 8 pagi, pendengar kami informasikan untuk Anda di pukul 9 Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda.